Sat na tidra segmen magat kan mahaskas ni kasi may sasat niya baringan na digi bisa mga nga ta isa sat na nwati terima kasih gayon baringan na digi bisa mga ta di Facebook YFM di ada kamat baringan ta di RTM klik kasi nga terima kasih yang baringan adi membuka radio di siaran di 06.2 MHz kan di 05.2 MHz nga ta sesama bipraman dalam segmen magat kan mahaskas sat na nwati kasi nga meja Perdana Menteri Makagah pasar sukat beranya apakah bajet 2027 diki sop pertakah rakyat dapat kenyam utung di medog setia so bajet apankah sukat beranya 2027 ka sedega kedaga sop pikara adi medog kagah anina penurung awal persekolahan medog nambah so RM150 ka RM200 yang tiap naan anaskura ka yang anaskura form 6 dinge terima allowance sara hidup sekiang RM2,500 derp diki medok agak drama belanjawan pangkas suka beranja 2027 kasega Perdana Menteri Adi Kedatnang penambah bantuan awal persekolahan nanti jaka dengan utung ka 5.6 juta naan anak skura nga pelitah di bilion ringgit ka ati retii rawang adi bin pat naan anak retima mai ratus yet na penyedia sesi skura 2027 kasega Adi Kedatnang bege perkara-perkara adi medok sedia gayen anak skura rabi sige yet na anak sekolah form 6 diki terima RM2,500 yang elon sara hidup ia dikiringa untung ka arong pri pro ribu naan anak sekolah. Jadi sedega kiang ati ina sama genga elon adi donggen ka anak sekolah ditaka matrikulasi. Kasega ikrat nang bekasana agi ke penyedia mai RM170 juta ringgit dingi yen rancangan makanan tambahan RMT yang lebih mai RM100,000 naan sekurah. Kas negara ikrat nang agi gedingi pintambah yang tembit pembantu guru ke 200 buah sekurah primary di redog tembit redog nambah lebih segi sekurah primary adi bege anak sekurah di ikas segera kati isnaga niga soraka nga ngurang penyusah kerja-kerja pekeranian seetnik guru dapat get commitment depan ke fokus tunduh kerja-kerja ngajar anak sekurah kas negara yang datang penembit yang pembantu guru redog pibaya drum pitakah lepas naik penilaian di ngasii pemasang yang temit pembantu guru hati jadi hati nak kedaga sok pikara di suku kena kanang ta agak kedaga sok agak di suku kena ia nak barata lebih-lebih sikit ia nak barat anak-anak ta adiria muskurah sewak bau.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga enu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Bersama dengan Valentine LS Cinta Kayu Kajona di Perumantai Sesat Nuati. Kasih juga ia Nabi Pasok Perga Brahma ke Anuati Andu Pini Beranak Tuan yang terutama yang terpetua Chris Rawa ke diri Guru Sopukur Ju Isasan Teja. Kasih juga Ratna di Mening Padang Perdeka Red Dr. Upga dekat pukul 9.2 yun Andu Teh. Kasih juga ia Sing Mianu Jaka Ratna Teh Dr. Upga Guru Sopukur Ju Singarup mendekat pukul 9.2 strip ngarem diki agi dong atur ina konsert rakyat di Padang Merdeka. Kan sege arat-arat na adi re Dr. Up in anina arat na adi tuju ke Padang Merdeka. So perang arat na adi tuju ke Padang Merdeka di tikati angin ke Dr. Up Brahmaga Anrami yang sita anu pi beranak Tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak di Mai Pru Sawak. Kasega ya na barata di tikati ke di barata di menang tama ge bisa dia re mun ka pasar gi ge barata di re ruah re pasar titi harap ge sama tara kita kita nama moto sata selamat dekat tarut arti ta tuju. Kasega Brahma Gangga andu penyebranak yang dipetua negeri Sarawak rima naan mangsa helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi merebuk nga bulan September adi lepas re terima pingat pegawai bintang Sarawak adiki ati ina tanda juga terima kasih rebi siga asir nyija deras sama pengorbanan rimah naan mangsa nahas helikopter ati derem kenu kerja pengenai ngerai. Kasih lagi agi ke argi 1,350 naan adirat terima ke darjah kebesaran negeri Sarawak 2026 adiki Brahmangga anu penyembranak mai persewa tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pain Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa adiki kerana sokar hati agi terima darjah utama yang amat mulia Sarawak agi terima Panglima Negara Bintang Sarawak senaga agi terima pingat-pingat kebesaran lebih-lebih siga nimunka agi terima bintang kenyalang Sarawak senaga giga terima bintang-bintang ni mun kapingat Johan Bintang Sarawak jadi atina kedaga so pingat adi merek dongen Brahmangga mai prosawa anu pi beranak tuan terutama yang dipetua negeri Sarawak. Kasega selamat isesan ke yang beringan di give sama tadi Facebook YFM dia di tikati ni mun Karona Deni selamat isesan kadega kembet dengan terbukat ni mun ka Jesus Panes selamat isesan ke Henry Bali ina salam manis sok kupak bumbuak terima kasih. Kasega selamat isesan ke di Pola Boy ina sama berpagi dan kembet Johnny Oni sama berpagi dengan Astian Mahyus so Empawah Kalimantan dekamat ke diringan tadi muka Jackson Ritan at yang pakok ina selamat sesan bara pendengar setia YFM dia terima kasih ke di diringan terdekat ni muka Rachel American inang salam manis nga damai selalu siburan Mr. Donny Lim lagi ke bersama ngata terima kasih berangan adiki bersama tai sesat mati ni muka Nur Atika Anika Wellington Imai salam anunam semua setenang kasna sinyup rujis inang selamat sesan selamat tiba minggu. Terima kasih gadi dengan kata James Pengiran. Agi ke bersama kata sesat nanti. Jadi dengan kata pucuk udeng yang ngaragul perpentah bersama hingga Winside Rindas Lalu.

Hari tu, anu penyihat mental sedunia. Takah awar enam adi berpaut dengan pikir kira pankah enam mental inah kemurungan. Tanda-tanda kemurungan inah sedih adi tui, dah bian minat nai perkara adi sebayu hati atau rindu nai. Susah beus pankah beus pahur bis. Seraru rerah sungguh membeus ni enwanu. Seraru pikir nang adep tak dah berguna. Keatinta seraru berisut. Kemurungan adi dok tanah kadah nungurit tipu tui ati dapat teban enam berpaut dengan pikir kira. Anu kesedaran mental sedunia dok sita ngasmeng anu bulan Oktober berang sewa nyita ati inah yang keadaan kedaya ratus pasal enam berpaut dengan pikir kira beken sok ngatat daya ratus bedak ingin penurun kat deh bin peningak sarah pasal enam ane. Kembali atak agi nura susah atin, manyah tandah pak begau temit rawatan tundak gaya pemudip adi sehat kasraru begau dengan rawang.

Rangu Perhentian bersama dengan Dino dari Pogan 7 yang berangan digi bersama KAD YFM dia. Jadi kita akan lagi di tikatik gigi barata di mega grup ngupi-ngupi. Gigi barata di ngupi-ngupi di area lagi barata di ngupi-ngupi tempat kerja. Gigi barata di ngupi-ngupi di tayak. Gigi barata di ngupi-ngupi di kedai kupi. Selamat ngupi-ngupi guys. Bersama sesat. Guys, lagi hian api pasok perga Brahma Gangga bajet 2027 dok gagah berada Perdana Menteri Meja. Liki Aikiratna yen warga emas saman OKU pencen minimum are dok nambah so RM1,000 ke RM1,350 gas nega ekrat nang bantuan penjagaan OKU di beranam saman ngera di bien enam kronik liki mendok nambahkan RM600 di beran nega elaun yen anas kura berkeperluan khas pendidikan khas dok nambah so RM150 sebagai hati ke RM200 ni beran gas nega giga pinurung-pinurung adi dok sedia lebih siga yen warga emas saman OKU. Jadi hati nak kedaga sok pinurung adi dok sedia lebih siga yen tiberatna warga emas pun kabaran nyamba saman OKU pun kah orang kurang upaya. Jadi hati nak kedaga nang ta so suka beranya adi dok sedia di sok pertakah rakyat ngada kira latar belakang. Pijuk ngaragur pantas bersama nge-share. Jawa Pingudip.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngah rami sita anu penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Orang kisah tahun nipis benan apa-apa di perantai yang sesat nanti sama sesatnya yang berangan di bau ke bersama KAD YFMD kas lagi ya napi pasal perga sesama terbenar di stadium Taha Arifin pada stadium negeri di Petrajaya Kuching atas sama-sama nyaksi suku akhir ya na piala FA Malaysia 2026 di ki ya na pusingan adik kedua di ki Kuching berdapat dengan Kelantan City ngah pukul 7.40 mah ngarap mati kas juga ya harap ke Kuching City FC dapat menang ya ngarap mati ngarap tunang dapat mereka separuh akhir ya pusingan separuh akhir ya Piala FA Malaysia 2026 kas juga diki meja JDT berdapat ngarap Pulau Pinang diki mengesah nang ngarap dapat mereka pusingan adis terus alina pusingan separuh akhir diki berdapat asah Kuala Lumpur puankah Brunei DPMM kas lagi dua dengan baru bor ya nah pusingan adik kedua suku akhir piala FA diki Kuala Lumpur berdapat dengan Brunei di PMM sepagi sedangkan Selangor berdapat dengan Immigration Star City di Dongatur ke sepagi jadi harap ke ngarap mati agi pemujur diki yang pusingan adi semungasi tipu Kuching main di Kelantan tipu Kelantan City diki seri 0-0 jadi harap ke aggregate mari nanti babu 0-0 jadi harap ke Kuching dapat seutna keberat gol ngarap mati ngarap tunang dapat meredka pusingan adi seterus ikas nengke tak bisa mendingan bisa mendingan dengan tak digi di Facebook YFMD bisa Rita Philip pergi bisa mengata Peter Frederick sama isesan Nicholas Teres Adrian Gubes ani aga kada ke kembat dengan terbeken limun ka Christopher Muni penyanyi Nita inang abad napa napa. Kesegi sama sisan ke di Polsekin lagi ke bersama kata inang pagu kami di kawasan terbeda berpagi ti ada jualan rahmah di kampung Pangkalan Amo Anuti. Terima kasih info so dengan tak Polsekin. Kesegi sama sisan ke dengan tanda berkena ni munkan Min Lucas lagi ke bersama kata terima kasih. Kesegi Anit Roy Kuang Ani Aga Celik Chung Tizen Lime lagi ke bersama kata Bolhi inang sama berpagi semoga adu-adu sihat tersen. Terima kasih. Kesegi ada kembat ke yang nak berdengar-dengar tak digi bersama kata sesat nanti animunkan Linda Kate terima kasih Linda lagi bersama kata Derek Asen ina semat berpagi dah kembat ke dengan tanda berkata animunkan Cliff Cliffson Cliff lagi ke bersama kata yaitna ngata sesama bipraman isesat nanti jadi yang nak tapi cukup dikit ngaragur pram tak di masjid akan soprang bersama kata Eliza Suzina Jobeng.

Ragu pasal bersama dengan Eliza Zazina. Jom bang Adi Pramantai sesah no hati kas juga. Hagi ke dengan tak Adi bersama tak di Facebook FM dia. Limunkan dengan tak Adi agi scan agi topik ke pagi ti. Semangat ke topik sesah no hati. Adin Anyu Adin inang sama berpagi. Ani aga topik ani topik berpagi ti. Lalu satu anu minggu mating topik. Kas juga sama sesat ke di dengan tak bukan limunkan bawai konten agi bersama tak sama sesan kan dega kemudi. Michael David Prosi Inan selamat pagi. Sama kalu kerja pengenai. Terima kasih. Kasih juga sama sesan ke di Nur Atika. Rabi Siga Nur Atika Digi bersama tak. Terima kasih Nur Atika. Richard Linggan Inan salam masuk JB Peras dengan Jerbu Andu Amit dan JB Masa Itina. Salam Andu Sabtu dan semua pengepi YFM di. Terima kasih Nur Atika nak kahat kukuk DJ Jerbu tidak JB sesama tak jaga adep sesama jaga penyihat perengganan lebih-lebih segi berangan di JB di tika hati Jerbu benar harap ke sesama kurang aktiviti di sepak. Kasih juga selamat sesan di Ngamapuri lagi bersama tak. Terima kasih kasih juga dengan kemat di Mami Cikgu Esther sama Isasan Mami Cikgu Esther Aniaga api tekilan lagi gue bisa banget tak sesat nanti inang lambat merut kelas sebab meeting line kasih juga sama Isasan gue di Kuang Salau inang selamat Isasan DJ sama Isasan Aniaga beragan Ani kerja pengenai Ani yang gandai ngat tebet nak minggu lebih-lebih segera ngat anu hati bergerak tepat-tepat rekta mawah ngarep mati ni munka ya berangat Ani minat bor mai kemet di Stadium Taha Arifin sama nyaksi berbor Kuching City FC berdapat dengan Kelantan City kas menega maya kemet yang barangan di The Minat Bor dengan suka hiburan maya kemet di Kapadang Merdeka ya tersama nyaksi konsert rakyat adiki artis-artis lokal sama giga artis-artis termegah di Red Pramandangan dan ni munka Amy Search kas menega Gi Aina Abdul giga artis-artis bila ya tak Kerry Garris maya kemet sama teman di Kapadang Merdeka begini aktiviti-aktiviti anda hati lebih segera aktiviti tempat minggu agi dah ngatur jadi barangan paya-paya angan dapat mien angan di kepadang mereka puan karya di ke Stadium Taha Arifin jadi ngan nak tak pucuk uding yang ngan ragu pramata bersama dengan Jackson Boston Dayung Punca Borneo.

dia ragu perantai bersama dengan Jackson Bosan Daing Bunca Borneo Kasnugan sampai sesan ke dengan tak dibawa umur di Facebook Hati Apet Enang selamat sesan di Sopreng Kasnugan mempertingkan nyami atas masa ke di penerbangan segmen dan mengatakan bahawa sesan wati terima kasih lebih sikit berangan lima bersama KD YFM dia mereka merapas hati tak terlepas sama ke dengan agar pukul peri 20 radus National FM kerana pasal dengan PJU Ubi Praman bisa mengatakan pengarut mi ada peraman dengan dalam segmen ia dengan di Aran jadi kan aku juga terima kasih Sopreng ragu sekasan bersama dengan Alun Peng kisah pemudip anyap kerajaan. Anak kejuran sampai sesan sama teban minggu sama aluk misi kasut perut.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu penghibur masuk di Jegan Band Cinta Nomor Ini. Cinta Nomor Ni de mati na sama penghibur kita lagi ya sema lagu penghibur pimuka kita ada segmen yen ngandi aren berpagi andu enam siti semeheng anu buran si meheng 2026. Bersama dengan aku, anda kepukul semeng dua narang anu siti mati lagi ya. Agi dengan mana biasa dengan tiap berpagi andu enam kita ada program pukul peri setengah berpagi ti. Sama belajar sinak biputis bersama dengan penerbit na Filomena Buang. Mesin pukul semeng berpagi kita ada program cata lagu bidaya siaran ulangan bagi episod ke taruh peri lagi ya. Bersama dengan penerbit na Josh Martin. Mesin kita nyambung di segmen yang nganti aren di kepukul semeng dua narangan nu sebayang keping program di peluah mesu Miri FM lagi ya. Lagi dengan selamat hibur ni kita ada berpagi ti dengan ada lagi dengan kita ada jaga lagi berpagi di mengejung di Padang Merdeka di masa tina. Sama ada pemarisan bagi sambutan nyembut anu pimayan tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak ke Mahipuru di masa tina di bidang belangsa song lagi ya depan boleh kita sama-sama mendek dengan Rami lagi dengan kena biar mati pun ada lagi konsert rakyat lagi ya bagi kita ada rak tebuk lagi bala artis-artis ataupun persembahan konsert dengar iti pukul mahi bingar lagi ya lagi dengan terus kita berhibur bersama dengan Texter Nasron joget dayung timengan.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Okay, jam kita pukul 3:30 berpagi ke pintar program Belajar Sinda Biputis.

segmen Yengan di Arun. Barak nandu, sopukor pri'i isan-isan nepukor semengdua yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bisama.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Ya Roro, atin ku sema lagu penghibur masa Hamilton Joneng de mati nah. Ya, dengan dijena kita mengkeping program Berajar si Nabi Putih ada peluah bedak penerbit na Filomena Buang ya. Lagi bersama dengan kita dengan Facebook Live YFM Bidaya de masa itinah ada Nurul Atika. Selamat pagi Nunem DJ pingkeping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat terasen anuti. Salam manis masa JB. Request lagu susah senang di Bersama Harry ataupun Stephanie nan ngibur kita semua kan ya. Lagi ada Ji Chun Fo, good morning kuanda. Rosa Antugal, so pagi DJ de Betugas dengan semua peminat setia YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat-sehat selalu. God bless semua. Salam masuk JBT neg kita semua ya. Okey, Abeng Sanis, so pagi DJ. So Betugas, semoga sehat-sehat selalu ya. Request lagu Bunga Anurami masuk Natasha Jagu DJ kuanda. Okey, Midese geng-geng awah YFM Bidaya so pagi kuana peminat-peminat dapi-dapi ada ya. Dengan Happy Saturday, love and warmest regards to all. Ya, Bina Thomas, hai so pagi DJ, so pagi Nunem Onia Baringan, pagu ngin salam Nunem Nudu bala dingan-dingan ngan geng-geng awah didaki-daki sijak ngan salam ceria, salam damai, salam so kampung siga siniawan ya. Masih lagi di Rono Dennis, petugas, pagi DJ, dan semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM. Lagi harap semua sehat-sehat selalu. Rono Dennis bersama kita lagi tina. Masih lagi ada Nurul Atikah depan keping lagi siaran kita dengan JB. Ya, okay, terus kita berhibur tayar lagu penghibur sebelum keping program Carta Lagu Bidaya siaran ulangan pukul 9 berpagi. Lagu masuk Harry dengan Stephanie. Susah senang di bersama. We'll be right back.

0: nasihat dengan dia duduk nya adalah ada jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermua lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mata gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru elawan permahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bagus. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh katakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Keton, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ada ke
0: Coalition?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

Okey, semua lagu punya pun masa Edward Sayu berjermengah. Jam kita pukul semeheng berpagi ke Pingtaya. Program Carta Lagu Bidaya, siaran ulangan episod Tapri.

Ya, selamat pagi doh. Salam Malaysia Madani bersama Dr. Josh Martin dalam program Jalta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini bersama Dr. Josh Martin dog pukul resmong di pagi ini. Minggu ini atau dalam episod Jalta ke Talu Propli. Dua harap pada pagi ini hingga mau bersedia sampuan kedudukan Jalta atau saat minggu ini. Pakko tak biasa ngidi atau ningat kedudukan Jalta saat episod ke Talu Propli. Atau kumiat dia ke punuk atau ninggak dia ke episod Carta atau lepas dan episod ke Talu Plumoy. No more.

harap apabila ragu tiba peruah para kumpulan challenger dari remah-remah ya, terus peruah ragu ingat sakai dapat main di Radio YFM Video. Dua itu harap pencalonan Pak

ragu dari Masih Ada Cinta. So Richard, terus bersama Dokai di carta lagu-lagu budaya.

0: Alright, jadi pada hari lagi bersama doh aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya episod kita 23 minggu itu dua hotore bersama doh ke pukul 9 di pagi itu masa-masa aktiviti dari mengatur dan new minggu itu sahaja dan start soal 5 terlepas start pengkalan di kupu empungan dua dan ondu sumi ya atau ingat segera atau ingat di Facebook bogok aktiviti sebenarnya dua ondu sumi ya ialah pesta rakit pedawan dari Bongatul ya tanihan dulu para pemenang-pemenang dan berumah ino. Alright, jadi balik lagi atau dengan kedudukan carta tajah dengan ragu di sebungas dalam pagi ti atau di keragu atau di tempat nomor semong ragu so Freddie Thompson ragu dan salaku kamalia jadi dan minggu lepas ragu iti di kedudukan tempat nomor ju pak minggu iti rabu ke tempat nomor semong betul nak tiak dengan ragu di tempat nomor prii dari berubah kedudukan masih lagi apakah aku ada kumpulan peace band ragu dan temangan mo dayung kumang jadi terus bersama dokai di carta lagu-lagu budaya atau tajam dengan ragu di depan semong Freddie Thompson salau ku kamalia
1: no more smong.

0: Atau ini ada program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episod ke taru propri jaya atau mengajit ragu sekumpulan peace band ragu dan temanganmu dayung kumang ragu di tempat nomor pri. Alright, jadi ini sama aku noga pukul semong di pagi iti tiak doku harap sesuai ingan ketubu bersama doku saat napuan kedudukan osikah champion atau dang minggu iti dua osikah di tempat nomor dua ini tiak atau sama-sama puan dan penubuan program iti tiak. Okey, jadi minggu lepas program carta lagu tung iban you know ACSJ mo obuak jadi tanah nudu kumpulan tanah berenyang ataupun tanah gempa bumi demo jadi champion saat ACSJ edisi ke PRI dengan ragu dadon Erisa, sementara di tempat nomor 2 ragu dan bintang so mawat dengan ragu di adon ragu dengan adon dayang bintang, sementara di tempat nomor taru you know Cleo Phoebe you know ialah dengan ragu komut ku adon ragu pak dia ya aku nyobat adon sejak tahniah kan duduk bara pemenang-pemenang bokon da saat kategori khas. Alright, jadi dalam pagi ti aku live di FB YFM dia ya dua aku ada ningat dia osikah de ogi dan Facebook atau semua pagi nudu Mami Cikgu Esther dalam pagi ti yang blessed Monday. Selamat pagi kan nudu Puan Nyimoy, selamat pagi acar dengan siapa ya Assalamualaikum boleh tot kati orang selamat pagi kan nudu midday Sam. Selamat pagi dua selamat pagi kan nudu James Pengiran, selamat pagi nudu James Dewing, steady ragu enang memang steady dah pagi ti program carta bi. Alright, selamat pagi kan nudu Thomas Ko, selamat berpencen idip pencen dan adin happy go lucky tapa pono katikan ni. Alright, selamat pagi kan nudu Veronica Nape, selamat pagi ti, selamat pagi nudu Henry Bali, shalom. Selamat pagi nudu Charlie Chung Tizen, so Semenyah Selangor, Semenyah ke Semenyih aku ada kebuan lagi betul. Menang harap suat ingan enjoy ngajit radio YFM Bidoyo dan segmen CLB. Terima kasih nudu Charlie. Selamat pagi kan nudu Rachel Marikan, terima kasih. Selamat pagi nudu Ronald Dennis, Landy Lambit, selamat pagi kan nudu Nurul Latika, so Johor Baru. Selamat pagi nudu Osir lagi dalam pagi ti. Pokok mana gambar tu mid sem ya rumah-rumah petanak dalam pagi ti. Happy Leno. Bukan nama dia blues lagi ti. Jadi harap dalam pagi ti atau terus happy-happy dalam pagi ti. Jerubu mau kurang ti mau boleh tenang sobak tu walaupun dia sorang-sorang aduk sebenarnya sehat pak di nonangnya terima kasih untuk pak deh atau mau ataupun ngasong sobak the blessing ni sit ya. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau adik ragu di tempat nomor moi. Ragu di tempat nomor moi ialah ragu so ada doi ke berubah kedudukan saat minggu ti masih di tempat nomor moi so Valentine LS dengan ragu dengan cinta kajon-kajon betul nak tiak dengan ragu berentak agogo so Patrick Debeng you know agogo yang sano ragu iti rabu di tempat iti baru rabu so tempat menuam ke tempat nomor ju jadi bagingan dah suka ragu agogo yang sano iti mak komut selepas iti ingin boleh ngundi ragu dan Facebook YFM dia pak gede nak jahat tu sama-sama dia ngajit ragu di tempat nomor moi ragu so Valentine LS ragu dengan cinta kajon-kajon
1: nomor moi.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Ono ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ani bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku ada mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Nomor 7.

Microsleep ini minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Bidayuh, gerak bersama.
1: YFM Bidayuh, gerak bersama. Bersama atau dengan program Carta lagu-lagu Bidayuh episod kita 23 dan pagi ini. Ini saja yang menguji teaser pasal microsleep. Jadi dalam pagi ini, jadi sekira ingat bagi saya nunuk-nunuknya dan tempat kerja ingat ataupun dan ingat teban motor, relax dia ya. Mak pakai mak ni bos kia tu ya lu. Semua 5 minit cukup. Ngan tada aninangnya gonan to mokat ngoh sekejap. Sebab sekira otot ti taba motor dan nunuk ti cukup nang bahaya. Alright, jadi dalam pagi ti kaki-kaki sije ingan odi baik dengan da taban lori ataupun ingan da jadi pilot darat, ingan da taban bas ataupun ingan da taban van, saat taban bara anak sekolah dari moon sekolah da ngan uiti nakit-nakit ni dreba yo. Rehat secukup sekira itu no kopi kau. Alright, jadi selamat pagi nudu suai ingan lagi bersama aku dalam program Carta lagu-lagu Bidayuh. Dan lagi ingat aku di Facebook YFM Bidayuh. Wati nage ingat dengojit aku di radio YFM Bidayuh di 02.2 MHz, 02.7 MHz. Wati nage ingat dengojit di platform digital koi di RTM Klik. Wati nage di portal radio .gov.my. You know, our ni nanya platform-platform lagi dengan apa sedia dah koi saat dengan ngojit koi di program Carta lagu-lagu Bidayuh. Wati nage suak taruh perupat channel radio di seluruh Malaysia waktu naga atau ada lagi channel digital ya, atau lagi channel digital kodak radio music ado dulu nog titik ialah Gema Borneo pakai alo doi dan RTM Malaysia joker testing ya tadi ya. Ok, jadi atau terus lagi dengan penyokong atau nudu industri music Mak Komut dan Facebook Masa Adin mohogi ku nak na ani no ani dengan title-title lagu dia dapat dengan ngundi dan tipun di minggu itu dua mak komut ya dumaningan nai dumaningan ngundi lagu-lagu dumuno dua sekiranya mai ingan ogi lagu bauh dari ingan tod nudu koi ngojit iti
2: ingan ogi bakat beragu ingan ogi bakat nai lagu ingan ogi bakat nulis lagu.
3: Maka ganti ya.
2: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal moro pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidayuh. San penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidayuh.
3: Ja, sama-sama atau pakat industri music oto.
1: Iya, ja, sama-sama pakat industri music oto. No katakah lebih bergantung. Alright, jadi dalam pagi ti oto noga bersama dalam program Carta noga pukul resmong di pagi iti atau monog ragu di tempat nomor 6. Iti ragu di tempat resmong minggu lepas pakai kali iti ragu iti mujur pada dapa ke tempat nomor 6 ragu so kumpulan di Jegan dengan lagu itu penulis dan ketua dua penyanyi kumpulan di Jegan Nina Form Ensemble lagu dan cinta nomor ni muncul pada dapat so tempat nomor semong ke tempat nomor nuam. Sementara di tempat nomor 5 lagu itu sekitar tiga dalam minggu lepas di tempat nomor taruh pak minggu itu ya Rabu ke tempat nomor 5 lagu so Dino dari Pogan. Jadi dari Pogan itu akan beragu di tempat nomor 5 dia dua atau tajuk dia dengan ragu di tempat nomor 6 ragu dia dan cinta nomor di kumpulan di Jegan
2: nomor 6.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Nak. Oh, nak. Babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang semua no. Pak sekia bergantung. Babai dah dapat mit. Seorang anak teh tolong babai yo. Nak. Babai lemit dia.
2: Oh ni halnya mati. Bo'on lagi. Tongan lagi dah lagi. Ada premit eh. Dari kaya gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh. Susah betul ke?
1: Yo le nak. Doi hal eh. Tak babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai yo nak.
2: Bay. Sodang sina bay sodang. Penuh kan ni. Dah nyer bokon mit eh. Jangan. Tadi bayar barang tau ti. Mungkin siwak ku kirim babai ti. En. Mit meh. Barang ti tak bantu ke moto.
3: Ih nyamat ti. Poon lagi. Tangan lagi lagi. Ada pre bakat eh.
2: So ono ino. Do liat tiap pengamal budaya do beradatih untuknya di Bokon. Mak sekali-kali ingat tak budaya do beradatih jadi wali sandang idip ingan. Beradat onak, corak so idip oto.
4: Nomor 5.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Beramah Ngarami Sita Anu Pinyebranak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebranak Adi Mahmai Pusawak, Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Bandit semua hook lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
1: Alright, jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dog pukul 9 di pagi iti dan program carta lagu-lagu budaya minggu iti san episod ke 32. Dua mak kombut di Facebook YFM Budaya Hadin mohogi aku kebarat title lagu demo main jaya so tepat demo semong dog tepat nomor 5 lagu-lagu demo nak moh tepat dengan ngundi dan setakat tadin ya. Alright, jadi aku bahasa pari apa do ogi ingan dagi tot message di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti aku dan juga selamat pagi dia nudu Lawrence Mick lagi bersama Doto ya dan pagi ti terima kasih selamat pagi kan nudu Posekin atau lagi Puan Nimo Puan Dorin Gubes ya atau lagi Michael David Protesi selamat pagi nudu Michael atau lagi No Azira atau lagi Eni Rani Kuroi selamat pagi atau lagi Gason Kacen, Cacen ya, Cacen so kupua seratau, Gicen ya, na Gicen. Alright, sebagi kan nudu penyanyi dari seterus itu dia, Nazri NJ, sebagi Muji ya, dah bagi itu tetap gap, tetap maintain. Terima kasih, dan dari tu ketubu maintain ya. Alright, sebagi kan nudu Eclipse and Cliff, dan pagi itu selamat bertugas kan nudu mu, selamat pagi nudu bala geng-geng dogi bersama Doto dan Facebook YFM Doyo dan pagi itu mak kombut share like live atau dah pagi ti saat suaknya atau dan ningga ragu-ragu ataupun ngojit ragu-ragu atau budaya dan pagi ti amat-amata dalam program carta lagu-lagu budaya. Alright, jadi dan pagi ti sekira ingin day sekia sehat ya mungkin lagi kau dah ingin dah moko-moko dan pagi ti selepas nyuang minggu dah cukup nang havoc ya di aku puak apungan lagi rami di mungkin di Semedang pun lagi garami mungkin sumi ya tengah ada nanya nyukong bersorak ya ingin nyukong baranya ada berumah-berumah rating sumi ya di sungai Semedang mungkin dah pagi ti dek sehat mungkin ran roti berapa doktor jadi mak kamu tadi berapa doktor sekiranya mai yo idah teruk stegar dengan ngerais sumi ya ingin boleh nanya anok pin ani nanya pin suam le inya nang pin de modud-modud bongo ide skia modud ide skia bongo ngan ada gaguang ingan sai relax pak skira ingan raan le da likas lagi ingan boleh ra di berapa do doktor mungkin doktor dapat ngubat skira doktor itu sangun mungkin ya likas bait dalam pagi no ke skira dari doktor itu handsome san berdayung mungkin dapat dari kas mukwa le doh alright jadi pagi lagi atau dengan ragu kedudukan carta atau dah pagi ti atau bersama dengan Nazri NJ ragu di tempat nomor 4 ragu itu minggu depan di tempat nomor 5 maat di tempat ke tempat nomor 4 tanya duduk Nazri dengan ragu dan amba kai si barang jaya nang DJ dah pagi ti tetap maintain tetap gap terima kasih ya jadi amba kai sebarang ada betul ke dah ke ninangku salah-salah minta maaf dah yo sebab ninangnya pingipuan ataupun pingipuan aku dalam sina serian itu hoge kura-kura mungkin hoge ninangnya sina tu dua pelah amba kai sebarang tu mungkin taban roti de okon pakai dah pemikiran aku nyoba itu doi inya ada sebarang no mungkin ino insina dah berbau pak deh atau beribu dengan ragu di tempat nomor 4 Nazri NJ amba kai sebarang tu nak tiap dengan ragu di tempat nomor taruh ragu di tempat nomor taruh dan minggu itu maat gak kedudukan nah setempat nomor 4 ke tempat nomor taruh ragu sekumpulan di Vipers ragu dia dan joget bujang nami jadi sekiranya medang nyuam minggu itu saja dia ingat lagi nomi-nomi kupuknya mata-mata barang dari bujang jaga-jaga ya mak sekia biorah nyenang otok hanya suku pok sonuh noh nyati alright jadi terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya dengan ragu di tempat nomor 4 amba kais barang dan pagi itu ya
2: nomor 4

0: Mong Nogles juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onun di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onun nuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
3: Ya no, ku nanti hodaran duak sodaran ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
3: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Riu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
3: Eh, mutu benar dah dapat gitu, menteri bati.
0: Eh, tunggang aku menteri bati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
3: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu musuh tia kau nakot, mana lihat mana palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tia, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tahu tia.
3: Bukan ni, aku soto eh, mau gini soto eh. Kalau di dengan ku ni he. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terba, aku kristen kau gip pakai dogak berani nang. Kamu mama, ngah tak bohos lagi ya? Iti ti do liat aku nang. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua temu kau ada doh, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama lagi bersama Dr. Josh Martin dok pukul 9 ni pagi itu saat ngajit kedudukan top 10 carta saat episod kita taruh properi dengan minggu itu. Jadi su atau mapuan dengan program carta lagu-lagu iban ataupun anugerah siapa juara SCSJ mo buat anu nuam derapas dua adin nanya amat bergasak sikian dok sindia final tung SCLB buat masa setakat adin aku gemasih dari tapa dari keadaan dengan sindia sebab adin kaya gemasih lagi kajon lampu hijau so bara penajar-penajar ya setakat ini saja dapat ku tanon dengan sebab sekira dari tapa lampu hijau itu agak susah sit kaya renai program carta lagu ya. Alright, jadi harap ingat lebih sabar. Aku harap sawak itu tak pun lebih naik lah ya. Sebab ketika ini nyasikin aku sindia, sindia, sindia, sindia. Jadi aku pun susah gak nyamkure nyaut nudingan sebab aku aduk saya nak pun le confirm ni ya. Alright, di dalam pagi ini atau ngajit sejak program carta lagu-lagu budaya dah pagi ini saat puan kedudukan carta dua mak kombut dumaningan ngundi lagu-lagu dah lagi dan Facebook YFM budaya atau lagi supaya dua mak dua lagi lagu dah aduk satu main dan pagi ini saat nak kabut top 10 carta saat episod kita taruh pro pre-e. Dua aku ada juga terima kasih buku-buku untuk suingan dan mengundi dan tipu di minggu itu. Dua aku minta maaf aku terpaksa redak di account ngundi di ragu CJ. Jadi harap osi dikaku ragu satu bara penyanyi ke, bara komposer ke, bara peminat ke, bara sikit sudi untuk penyanyi ragu dan ogi dan carta itu tapi dah tolong share untuk bara dengan-dengan sak bara dimunuk sama ngundi ragu de raan dengan dak ragu ino dapat jadi juara ke ataupun naib juara ke ataupun nombor taruh top 5 lah top 5 dan carta itu ya harap ingat dapat tolong ragu otok sama maad sebab sekiranya doi ingat osi lagi dari nyukung ragu-ragu berdaya otok ya. Alright, program carta itu masih lagi ketemu noga pukul semongdi pagi itu serupa sepukul semongdi tak ingat lihat balik bersama dua DJ Mil noga pukul semong dua tengah nu dalam segmen yang ngan di aren. Okey, jadi terbalik lagi dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu naib juara. Lagu naib juara tu dalam pagi itu ialah lagu tidak berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 so Division Ocean lagu dengan Rindu Rindu Sayang betul tak tiada dengan lagu tidak berubah kedudukan itu ialah minggu juara ke taruh saat lagu dari Bujang Serian so Vivian G jadi harap ingat bimunusotin dengan kedudukan di mana panggilan dia dah jatuh sama-sama beribu dia dengan ragu naib juara atau saat minggu itu so Division Ocean ragu dia dan rindu rindu sayang
2: naib juara.

0: Cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Sina, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena naik drift dia. Ni, 2 ton.
2: Mak naik urak mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagir ni, kuman lumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
1: Nene, aku dia subah sida, jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
4: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suar wang dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayam pun dah bohong ya kan?
4: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
2: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Tapi, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
5: Wat inilah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksaksa, beramah nga penyita anu penyeberana adi mai persoa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Terima berjaya ngokal kedudukan juara saat minggu ke taruh berjujud dan program carta lagu-lagu budaya. Dua tu harap supaya dah mendik sidur lagi. Lagu itu ada carta. Kan lagu ini ada pun merangkak ke ninanya pusingan dan seterusnya dan program carta lagu-lagu budaya ya. Alright, jadi dimulai ada top 10 carta tu saat minggu itu. Sementara lagu-lagu di Bokon ialah lagu-lagu di Selamat. Dua dan minggu ti hogi lagu pencalonan bauh dolek ku kebalot selepas itu dengan puan lagu ki de monot. Alright, jadi ngan dari tu saat masa ajak tu sama-sama dia ninggak kedudukan carta atau saat minggu

Iti saan episod ki taro propri ima kamut bisa maharagi dang program iti episod ki 40 minggu bau doma kamut dumaningan saan ngundi ragu-ragu dang carta iti terus nyukong industri music oto. Jadi nog atau berapa dang episod Drenog dati aku George Martin juga selamat pagi, selamat nyoming, selamat onundi nudu suwa ingan ya atau bisa mah dengan ragu bau so Natasha Janggu iti ragu dadon bunga andu rami pimolot bau calta atau saan minggu itu. Nah, kita berdapat. Bye-bye.

0: Segmen Yengan Diaren Barang Anu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, di sini kita mengkeping program Carta Lagu Bidaya siaran ulangan episod ke Taruh Puru P.I. lagi ya. Okay, dengan program ataupun penyusun carta lagu bidaya Siti dapat kita kaping sema wang anu ini pukul peri setengah berpagi ya. Lagi dengan terprima minit lepas pukul semeng ini berpagi terus kita ada segmen yang dengan diaren de berpagi nunam.

Ya piyama sama lagu piyama masuk di Viper sedek mati nak ketoi lagi era pukul 9.2 nerang anu semang keping program Deminan Senak Kayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan Ami the segmen yang nganti aren berpagi nunem semeheng anuburan semeheng 2026 dan berpagi itik dan utik semang cukup istimewa di tengah-tengah kita ada pen nakak bitunang lagi dah anu Siti maklum nasi lung minggu ataupun dah lagi dengan majlis kahwin lagi ya. Selamat pengantin bau dengan selamat bitunang, selamat pijok ruang memak. Moga kita kekal tok anak sungguh tok ije lagi sama-sama tuh lagi ya. Okey dengan nak bersama dengan kita ada nahan Facebook ada Charlie Chung Tizen Lime ya dengan masuk semenya Selangor dengan lagi ada Derek Asen sebab pagi sebab tugas DJ ada James Pengiran dan Custer Edward Palon ya dengan lagi Paul Skin selamat yun ngan di aharun dengan semua pingga-pingga YFM bidaya da berpagi ti terang jawab siru andu amik da kawasan tebede berpagi ti ya ada jualan rahmah da balai raya kampung pangkalan amu sema info dengan kita da kawasan tebede berpagi ti masuk Paul Skin ya lebih lagi dengan kita adalah megau kenaan ataupun bibiri barang boleh ngajung ke kampung Pangkalan Amu Balai Raya ya ada jualan rahmah boleh mirin tulok lagi beri-mirin peras lagi ya. Again dengan lagi Jackson Ritan selamat isan-isan Dian Sopreg peminat setia YFM Bidaya barang dengan dikit-dikit saja geng-geng awah salam damai ke mesra seraru ya Cliff San Cliff selamat san-san ngasap tugas DJ semoga ceria-ceria selalu dengan lagi The Rachel Morikan selamat pagi.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Aduh. Masing-masing. Aduh.
2: Ha. Ngam ge mu morot ke zaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manu kinaring bomu.
3: Boton mon nap no.
2: Ido. Sebayu ti doi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
3: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya na. Yak rubah prokis tia.
2: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti muti botol munya ada ba luas gua. Batu hidoh gepu ana.
3: Mumak masam-masam na, masih muti ya.
2: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggak botol na bonal-bonal.
3: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
2: Eh, bah, sonu. Muyuh dah nyaman ti. Eh, jat tu luar di no kopi. Aku beranya mu.
4: Ingan dua itu, mituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih apakah tu kenapa nyaman batu na. Sebarang sini sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang puan ke tu
3: yo yo udah jelebu cus.

0: Mana dia?
1: Boten ku bilih ada batu ke ada jerebu?
2: Jerebu. Minta maaf.
3: Okey, dengan ada info kita terima lagi dia berpagi Siti dengan kita bidan menang ada Serian Bike Day. Dengan ACC Serian masa tina masuk pukul beri berpagi sampai pukul semeng 2. Semeng 2 terpengaram. Narang Andu, terima Ratu Baik lagi. Narang Andu. Bila pun kita boleh sama-sama menang dengan ramai lagi Serian Bike Day sampai tok Andu pagi, Andu minggu lagi ya, semenit dan bersemeng.

Ya Arif Mekah tapi tanda semua lagu penghibur masuk Kerry Geres di Matina dengan saya ngemas tugas aku berpagi nunem semang nubra semang 2026 segmen yang nganti aren nak pukul semang 2 narangan nur pasti semang kita keping program deminan senak kayan peluah mesu Miri FM lagi ya nak pukul 6 lama tandu dengan lagi tapi sama dengan pengaruh demi debeken dan segmen ngancang peta ya. Lagi berdebut lagi debeken aku bertugas. Tetekku di JNG tingkah tayuk dengan lagu penghibur kita bersama dengan Adrian FJ Dayung Tipuji.

Ya, minta melim hanuna ni tahu mau pergi dalam malaku alam nak lo. Ya, apa anda pula orang yang kelarahan telok ujung minggu ni aku sunukong pejirin naik kelok dalam na telok jam malam nak loh mana buka lah pula dua abladu atau ngapuka lah telok lebih. Ya, lagu lang kena ni adil Amira lang kuma atu sahabah keh itu sang peji alang gerita matamu hatak lama kelarah tam ujung minggu ni.

Okey, tamat pergi dalam kesud anak program tamat te dok 60 dok bulan 60 2026. Ya, tak pukul lah pada dua aja nang kopi tamat peji tak lama dah nak dah alang ayak wana ni tamat temu mihat dah kelara peji dah hidup kayaan Miria FM tak pukul lah ji ngak doi tamat temu peji ngari yang ngedengar alang ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur apa yang ditama peji tak lama dah tamat dah ni ji dah alang ngak male tino te uak te Facebook radio kayaan Miria FM nak nak hadang dai tamat ne hitung wa te dahun tamat kayaan mana bariak tamat kayaan yan alang tampu tula te batong tama kelunan ana lang pian tampa kali ngadoni ha na te joh matan tama kelunan apa kau je junang dah tangan apa kau lah dua lebih terlama program kelihat dah dasar tampa kau dua junang doa ni halam sejarah deh nampai tama temu mihat te klara nguak pejini nak kamera do kaya anak Miria FM nun dengah mana tolong lang teh kucing. Mana saya ada bulan atau enggak ada ni lebah ramil ana telok nah wi nak mana telok lang tak lama dalam Sarawak kena ada lebu saya pulu deman do kena nak ketiwaiti yang dipertua dalam Sarawak.

Lagu kedua tak lama kelarah tamah berdua doa ni muripa usun tanah ji hangun tua lagu duet jirinda bayak dahin tujuh lah yang lengah gerita 50 ji minit lalu buka 22 berdua do. Ok mana telak lang kita tak lama apa serak kucing nu dengah nun hadui alang anak telak nak kerani teman hang telak japan telak ngelarah utama na kuri-kuri nurepa ngiyoh dahin tehenang dah nak rame ayak mana telak lang tak apa serak kucing dahin ujung minggu ni lebak kelunan ni pepeng ha pasal rakyat kucing we nak gak te rame do kenanak yang dipertua dari tambah Sarawak sebayang dengan ketalu tamlim ala dah lengaya mayak dari tam ni temu magih sayu dahina pejo sayu ilo hayang ana uripa alang hui sayu lahu mana kelunan nurepa mana dari tam. Okey, mana nak yang Sarawak, hino hayang, hino ano tamte, ujung minggu ni kita menyenang tak jauh kio layan do, ampaya nanti kita menyenang tak jauh kio layan do, mana dah alang tak dalam madalai miri, lasu bihatula, apa lisun, nuno mana telok lang tak hak pasar ayak kucing, pi anginah, lapat tak jauh agak batung tam, dui atak tua lebak, dahin tulah hanah lasu dahin kenan aplisun ni akinah tam kanya nah hadi awang tanah we nak merita malang amnuno sayu agai batung tam petrung dahin do alang lasu nune ya ana mana telo alang tak pergi dan kami hari do kaya Amir FM we nak men kelok alang japan kelok ni bayusu pergi dan kami so kenap. Ini cerita dalam lagu Langkumak Bakeh Mariang.

Ialah yang lain si Tuhan lagu lakinan Rita Do Ajo kalang kita 20 minit lalu pukul 22 do tapi pukul 22 je nang habis tambah PPG ngerun ngeriang dahun dah alangai ya tak lama dah leh dahin kita matinya nang tak jauh kyo layan do tak lama dah leh tambah Sarawak belado nang payan tam lekak meh hadui lang ana telok na ujung mego ni. Ampai nanti aja yang hangul anak peto kita melim kita tam asen hado na kata dahok tejo dahok tamado ni ji dahok alang mele te gambar je anak o kalang te ha alang akte ha Facebook radio kayan tino dahok tamado ni hak nak nyelingit anak ni dah dahok alang antam piah tumbun ngerua ngedo ni peji dahyak tak lama kelarah tam tak lama segmen dahok ado ni. Okey, mitam lima tak jauh kio layan do lebih aneh anengi bahwi belarik ha, kuri-kuri awan alang tak tala madaleh lirin dahin malam anengi usan ha, kuri-kuri awan alang tak tala madaleh lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 atang 34 darjah Celsius. Jima do minggu puluh ji do bulan 10 jima anengi usan ha, kuri-kuri awan dahin lebih nak ngiyo bahu belarik ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin malam nak ngiyo usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin hanak do hena kesu nak mena 24 atau ngiyo 34 darjah Celsius do ji 22 do bulan 20 jihma ngiyo usan ha kuri-kuri awan lebih ngiyo bahu belarik ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin malam ang usan kuri-kuri awan alang te talam madaleh lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atang nga 34 darjah Celsius. Dua 20 telok dua bulan jihma ang usan kuri-kuri awan alang te baik banget talam madaleh tam ni lebih ang bahwi belarik kuri-kuri awan alang te talam madaleh lirin dahin malam na ang usan ha kuri-kuri awal lang tek talama daleh lirin daleh dahin gahan ke sudo hena mana 24 atang 34 darjah Celsius. Do 34 do bulan 20 jima ang usan ha kuri-kuri awan lebih ang bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama daleh lirin dahin malam ang usan ha kuri-kuri awal lang tek talama daleh lirin dahin gahan ke sudo hena mana 24 atang 34 darjah Celsius. Nunani tampi HPG tak jauh kiok lando nahari menat lebih anih eti puluh do bulan 20 atang do telok eti malam do telok puluh pat do bulan 20 kena dengan barang mitam lim alang tih reti tak lama daleh maya hadui alang entam na.

Do kena ke TYT yang dipertua dari Tamak Sarawak. Ya tahang jeribu telok atu lima puluh long dah alang te terima anugerah pegawai bintang Sarawak PBS. Tahang anan hana aran dah lo alang amayan talam batu saha bilun ubat lega ka long leleng barang mate saya ada bulan pitan lang ulalu hana alang hang dah lang ada terima anugerah kebesaran negeri Sarawak petgu lebo hado kenanak ke saya pulu duman yang di pertuan negeri Sarawak ke tuna pihin Sri Dr. Wan Junadi tuanku Jafar Duane. Dah lo ani hana Alexson Edith Henry urip Debra urip Debra Moset urip Dr. Ainul Barah Kamarudin urip Jesse Payak Jok dengan urip Kapten Zainal Afiq Bisham. Ini hana teh hangarana dah alangate terima anugerah kebesaran negeri Sarawak. Petgu do kenanak saya peluduman TYT yang dipertua dari Tama Sarawak. Talam tua nun tua hitam pujab tujuk do doa ni apulu dua bulan puluh retina saya dua bulan pitananan heti ji bulan dua do. Nah dah kelunan telok alang gak dalam matu sahani melek dah panak harin dah biji ketalu tamlim nah ala panak harin dah nun dah paen tua tak lama paen tua tak lama kinah dahin paen tek semangat pejoh tak lama tengah hadui nerepa urip sekolah anak-anak dah.

Iya, yeah, tak lama dah nak dah alangga maya. Kemudian kita mah pihak penjeng yang dah alangga kenan premier tama Sarawak. Kita dah alangga tusah. Tak lama belum lega kira aji bulan ulah lo. Kita tak lama agak tusah belum ubat alang lega kata saya ada bulan apitan alang o ane de de nanana kenapa berita dari tama Sarawak kata dah alangga gak terlambat tusah anan. Okey, dalam nuntua kerana pada 22 minit lalu pukul 22 belak dom. Nah, saya nak men kelo alang Japan kelo pergi di kami lebih ani. Hui nak men telo alang telebu Facebook Radio Kayan Miria FM Asen Hado. Nah kata dahok tejo dahok ada ni dahok alang Malay kanan din kan Miria FM Asen Hado. Nah kata dahok tejo dahok ada ni dahok alang Malay kanan din pekatuk dah anak telok ala dah tumun te dahok telok ngaduan ni saya so, kena

Flossy, TJ KSB, saya kena payah mana Telok Langkat dalam utara dalam Sarawak. Saya kena dengar man Telok Langkat ha, berluar dalam Sarawak lahu. Saya kena man Philip Surang dan Haris Haris Ingan. Tak lama kelarah pergi di negara dan asan hado dah orang pihak antama tumun doa ni tak lama dah antama kayaan hati men banyak batong tama kelunan alang ne tubuh te batong tama kelunan repa bahasa badan tama kelunan tugu te kat alang nai tama eh ke nai tam ketok ke nai tam ngiam ke pedong nan lang pihak antama tumun ngeruak ngedoa ni te buka ji 15 minit tengah do kena te menhang telok lang ngian kenap deng na kata dah tejo dah doa ni de melain tua hati nyelingit jangan nak mingit ini hendak nyelingit nyelingit dah mingit jangan nanti ya saya kena buat telok lima lama kelarah tam ujung minggu ni pergi di naik kami radio kaya Namira FM jangan ada umat telok lang aran ame ini tak lama kelarah tam ujung minggu ni.

0: Iya, ame ini lagu lagu naro saya naurai kena danga pani tamlim hui nak mana tak lengaran ame ini dalam mengelar tamu jang minggu ane berjirin kami. Okey, mana tak lim mana tak lama mengelar tamu ujung minggu ane. Dalam deh ya na gak tak pita na dua bulan 20 dalam madu mana 2025. 2026 kesi dahin dalam dalahu lebak naan kadalang an menteri ayat tambara tak lem belanjawan 2020 tusu binanan hitam peji ngeriang dahun premier tam kesi dahun menteri ayat tam Malaysia tak jo tangguh baran balik pinjaman PTPTN ane hak nama telok alang te sekolah bi pujam sin tak ada program PTPTN jadi kena tu kan ni deng ni miat pula mana tam tak jo sin pijam alang entam ake tak ada PTPTN ala tam jam tak jo nun suhu daripada hok alang ni mana perintah tak ada belanjawan 2020 tu suane dah ini tam pihak peji ngeriang dahun menteri ayat tam Malaysia tak jo nak.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan.
0: Iya, kena dahun Menteri Ayat Tam Malaysia dan terang menitam alang Japan ini pun hadui dahin tusah pelamana atik jauh nunut tok gaya seng bayar uli PTPTN tam dahin kalau dang TPG dan kami Facebook Radio Kaya Namiri FM nunut tok gaya kenapa kalau tak jauh dahun Menteri Ayat Tam Malaysia tak jauh bajet 2020 tusu hui nak mana telok nyam tapi nabi ini alang bayar kalan kenan PTPTN tam hantam pelamana dahun Menteri Atas Malaysia tak jauh tok kanan so kalau barah kenapa kalau tak ada Facebook Ridho Kayan Miri FM
2: Saya Teng Hak Sarawak
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selebu saya pergi di dalam Sarawak. Nak tengah kalau lebu pergi di kami. Wih nak man telok lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia. Alang su men dalam Sarawak. Kena online radio pergi di kami pala RTM klik. Ya, metok bukat gak masyak keluai. Nak kata dah umat ini bakih. Anak nanti jauh dah telok ngoda ni. Atau buka dah telok pergi. Tak buka 25 minit ngedo. Hati nyelingit.

0: Saya Teng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
6: Aku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
8: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tek-tek ni dah.
6: Dan nak pitok sengna jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas eh
8: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
6: aku hinang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji om sayur kena
8: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
9: jibulan o anan
6: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
8: nunde tipong nunde
6: aku baru limo mobat itu merah semunang tudak kui aduh nuk ni tusak kena oh
8: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Haradio Kayan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada, tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Yang lagu Liman Kui, yang lagu Nana dan Nini, yang lagu Ritam, tak lama Kelarah Tam, belum buat dok nama ni, peji tak lama dah hok tam, dok ni, jih dah hok alang ngamalai, hati nyelingit, biar pahit tam, tamah pejauh, tak lama dah hok tam, dok ni, saya nak mana, kelak lang ngamajusu, tak ada dah hok telok ngadok ni, saya ngelarah hujung minggu, mana Dublin, ke baja, lahir uyo, runa rudu, Fujiwara, mami Aaron, jo kemang, dari usun, nabalananya, tamalahong, dihina bosika duten, tak lama Kelarah Tam doa ni yang nuna na pelahu mendahari na telok alangu na kata dah tak lama Kelarah Tam peji dan radio kaya na doa ni saya ngak doa dia na saya kena mendahari na telok Mami Aaron mengelingit milah mata na balin kata kena ok mana telok lim tak lama dah tamah doa ni nah nyelingit menjeling hilang anak kelok nyelingit hilang anak kelok jeling belok doa ni nah kata dah kita jauh dah nyelingit doa ni nah ihat nyelingit kelok anan asun kelok doan lebah tak gabar jinyak mau kanan hipun lusung pipit alam gambar flyers aktif alam Facebook radio kaya anda ni tak jauh ada hok nyelingit jadi kena dengnya kenapa kalau dang na kata ada hok tak jauh ada hok tamak doa ni iha teh nyelingit kena dang ngepnu jaka ujung minggu puji dina kami hari do kaya Amir FM.

Ia asana kalau lekoh kan dan bampa mari tam dalam lagu nak utama pihak ni yang lagu lan kenan ada hari yang telah kaya man kiriman tan ngap bialan kuma abitina 27 minit lalu buka jingat do tak dalam kelarah telah berdua ni selalu datang mana kalau lama jauh sudah nak kami we nak men kling atau bawa MJ tidak live pada telah ngedani sukan apa ya ya nunan pelahu men diau suyi. So, kena payak PJ di Radio Kaya Amir FM. Jangan ada mana boleh nak baca. Joki mang dehin ibau luhat. Mana telok lama pukul lupa telok beluak doa ni. Ujung minggu tu aran nak kurintam. Hajak ji jaka aleng jandang ana telok lek. Kui nak mana telok leng hajak tek tek tu hadui. Aleng ana telok nak ujung minggu. Ya padong senglarah kurintam. Haman tek hadui lak antam na. Macam tok naik tam tek usun alan na ya. Padong jenu nalan haman tek alan na. Okey, pernah kelamat tu juga keselamatan tak mata usul nanaya apa anda ngiyah aturan asan medak durek kereta nurpa mutu keluna lang teh unan tam melawat tu juga keselamatan tam wina ujung minggu lebak program alang enam. Ya, saya yang larang ujung minggu mana Fiana Mahyu salang teh mempah Kalimantan Barat Indonesia. Saya yang ada mantul alang teh Indonesia. Dah ini yang ngato hati saya bulado mana limitam alang bagi radio kayaan ngadoa ni nak apa nak kloter epi angin dah melupaan dahin mai saya kena mana di Jusun dan saya punya di saya bulado kena ya saya kena mana telok alang teh mempawah Kalimantan Barat Indonesia. Dahin nama hitam lima terbuka dah otam terbuka lah dua lebih hop hitam peji tak lama program kelihat ada asal tam ngeri yang tak nak alang nga kenan amai ngau itu tak jauh pelakan marung adat asal jadi anan terbuka dah otam terbuka lah dua lebih aneh ngah op tak lama program adat asal tam. Dahin nama na telok alang teh pun do kenanak do ni tugung dahin do kenanak TYT yang dipertua dari Taman Sarawak ji ukulang sayu hipun ji do alang tak seulana tala murip tama peji do kenanak dahin aku na naya dari tam teh manhang telok dang peji dan kami menjusu Facebook Radio Kaya MRFM dahin kami hu jan hado ngatok tabi do kenanak man itam lem. Okey mentok pukat gak masak keluar nak kata ada hum tini bake ya ana na dahok ta mendoan ni hatinya lingit kata dahok kata jo dahok nyelingit ani deh na hiak nyelingit kelo anan sun kelo dua lebak ani apa dong ngate balik kelunan dengan tam dua dengan tam kisok te balik jendang tam kisok bekas lingit mata anda tua alang anda i menitam talam nun tua saya ung larang ujung miku men itam lem radio.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah amtanya yang menkinada. Alam unak loh hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alam kedua, alam perluan Taman Hinan na hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, dahin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alam ketelau ihakna bahasa dahun Tuhan. Alam keempat ihati te dahun Tuhan alam un telau bahasa ane. Nusi petelau sang bahasa ana an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti te dalam murid. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti te dalam murid dahnya mane sangat sangat besar.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ia nun atama pihak HPG ngeriang adho tangan alangnya kena napas Andy anye hati generasi alangnya taat tak Tuhan din lagu langganan ada kelihan ngob yang aku mak malam lidam. Isu kerana Myanmar Malaysia temoh milih alan alangnya tekep alak deng anak pakai. Ngio alan diplomatik apa na pilu alan nemi tusah alang udara tubuh tak alam madale. Isu kelunan Myanmar apa nemi tusah alang pekelarun ani. Menteri Ayak Malaysia mihat hadui temu tengaran dehina daleh alang tabin. Hui nak tusah ani u tubuh dara tak lama kuri-kuri pulu duman alang u lalu. Ya minta mata lama kelarah maju su mana telok lima teman hang telok langa japan telok atang esok kena benda perlu mana telok langa lebo awak saya predo kaya Mira FM teman hang telok langa te akhir lagu dah alam deh esok kena payah akhir lagu lagu prah DJ kena hari nanti telok ane nah man pengakhir hari nanti telok langa te Facebook redo kaya Mira FM deh man ita malang te talam dale asa pekoyan nak belaga. Hati 24 bulan 2026 ha balang pia teguk majuman BM majuman nak na fundraising elo belajar awan mejoh hadui gereja negara gereja Mariang ate 24 bulan lim ka jihma kasi mana pukul 22 bulan do atau pukul 5 lebih junang do. Tejo program Jalan Rahmah Madani bergerak Perliman P2G6 Lurjang Dun and 66 Murum sangan dahana Uma Juman Sungai Koyan Belaga Tek 24 do bulan 10 2026 pukul 22 bulan do atang pukul 5 lebih. Jadi hamawi tak tang kalau deng telefon Cik Cornelia kio anak tanggal hati kosong saya pat tusu pitan pitan nama tusu saya daripada kosong ji pitan telok tusu tusu pitan tusu saya mawi tak teng mana kalau lang tak dalam dalam asap belaga lang ikam sang jam tak jo dah na program majulah rahmah badani bergerak Parlimen P2G60 Rejang Dun N66 Murum tak 24 do bulan 10 ni dah na program pahlong kuma malam lang lang anda na uma juman bahatia sungai Koyan Belaga tejo program hadui masih elo sinabana negara gereja Mariang anda te malam dolah lang piah lahu. Jadi anan hena te dua program alang anda uma juman te 24 do bulan 2026 ni. So kena men klok lim awin temu pejidina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Ya, cerita tak lama lagu lecang tenan juri jangan ada tak apa apa ni tama tak lama kelar tak mendengar mana tak menang tak lama dalam kucing jima pulu ji dua bulan no pulu kena dah nak kemuncak bintang P Ramli 2026 ni ha dah muta mak duman lengke telok pulu saya hangun dah nak nak hadiah ni hana tak dah hendang repalang nak hana radio televisyen Malaysia RTM Sarawak Alang Sang Najima Pulu G 2060 Dari buka lapita nak malam Dewan Tunku Chancellor Nonan Aneh Nah Unimas Jadi ha, Dewan Arat Biak Nati Datar Jadi Anan Hak Nah Tejah Program Alang Adna Malam Najima Hati Kemuncak Bintang P Ramli 2026 Itu nak anda buka mana dah long umur Pulu Sayak Duman Datang 60 Duman Tugu dah ilu Dah alang Ika mengiyoh petadi yang lagu Ani Adnam. Dahin tema Duman Anihina satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Wah, Anani-Ana batang dahau. Kemuncak Bintang P Ramli edisi ke-30 saya dalam Duman 2026 ini.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dahu abinya hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pahinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugum hitam te masih tam nak alam metiu ji gara betulah dia Emmanuel Tuhan telin tam amin.
1: Iya, no tama peji ngeriang dahun pemanca nawan luhat tapi hitok den petangan kenap tam talama orip tam.
2: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhanate alam duman rupitan 57. Rukun Negara Abla Ong Tek Teropuji Dabulan Saya Duman Perpitan 70 Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu Dabulan 5 Duman Perpitan 52 Petading Na Belirak Kebangsaan Anhana Tek Bulan 5 Duman Perpitan 40 Saya Bunga Raya, Ampela Ung jadi Bunga Kebangsaan Tek 20 Saya Dabulan 7 Duman Perpitan

0: No ni kak ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bahi mau bawa tutung na.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitok. Te ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebuy.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mamu kena diyu. Diyu jarun aku manju jalan tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM. Ya isu kelunan Myanmar, Malaysia temo hamili alan, alang tekep jadang ana pake, ngioh alan diplomatik. Awan neme tusah alang udara tubuh tak alam madale. Isu kelunan Myanmar, awan neme tusah alang pekelarunane, Menteri Ayat Malaysia Mihayat Hadwi, Mejoh Tengaran, hindaleh alang tawin, awin na tusahane udara tubuh tak alam kuri puluh duman, ulalu tak alam madale. Yang man telok lim, telok minit empayan datang pukul dua lebih. Pukul dua lebih habis tanpa jita lama program Keliah Adat Asal Tam. Ini lagu lengkenan lawang sang alang kumak murib asyik. I see.

nah hari tam ya pihak hangina dalam kelarah tam hujung minggu ni itam deng hipun jaka awan na telok ngelarah sayo ke lagu dan kena anak law yang sang anande murip asi-asi langgeri tam temoh tak lama program kelih adat asal tam lebih ani bi ampa nanti tam pihak peji ngeriang dak sape uro kawak alang kenan asang lawai.

Iya, minta melim. Tuna entah mah peji ngari yang tak nak pelakan marong adat asal langganan. Ami ngau mana telok lim dahin. Ani ngau akhirnya kita mah peji ngari yang tak nak langganan dah. Alang api nomor 5 dalam petani yang tak nak 2026 hati aran dalo ani yang ani hana perkeluan peji kali ah kita peji dahin dah lo pangan eh.

Woi, tahun lu sanda lahinan bulan ngan ban le. Ana dalok

Ya ni mu halam kan jadi jangan tak lama lagu na ada yang tak mana hangat telok lang peji deh na kami ekran ni tak menyenang ha TVG na sidang media. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, Bejidin Abdul Fattah Al-Sisi Presiden Mesir, Teguh Ewe Hadir Perintah Presiden Mesir Neha Daratam Malaysia kerana ya penjidin kami Ridho Kaya Namiri FM atau bukan telah lebih mutama nampak kedua dalam segmen PDK Pejidin Kelok.

Ya layanglah nasi Tuhan kan lagu anak-anak dari Amira Mani Tamlim Malang Kerita Mata Lama Program Nore Pada Obara Tejoh Kebatian Ibu Bapa Peringkat Daerah 2026 BM Daerah Pukuyan Dahina BM Daerah Belaga Na Menapitan 2 bulan Hari Mendahlam De Atang Peluji 2 bulan 20 2026 Hak Gereja Umum Pukuyan Belaga. Jadi Alang Barak Longa Tuhan dalam program ni ana pasal jam uda encuk. Jadi ana nak tek jo dengar leng bara tek jo kebaktian ibu bapa peringkat daerah 2026 mana BM daerah apo koyan dahin BM daerah Belaga. Dahin ngua ana dah bara tek jo program alang sang ana mana 22 atau 25 ado bulan 20 hekna ke Johanan bola sepak Pitan Loong Ji Biang. Ani ana 9 11 Longurun Piala Pusingan YB Adun Murum. Jadi alang na hadiah ni dah kelap bola sepak urun dahin nyadu piji dahin SK Longurun. Abang nak dah na pelawan membol Pitan Loong Ji Biang ni pelik mako kuai bi adun murum ni ha na ha padang SK Long Urun na Belaga. Jadi ha mawi tak tang di dalam kelok dang telefon hari telo Maxwell Bololo 0020 6 44 dah ini tak menyenang 2 bulan pekap lima telo alang ikam api bagi wi nak main telo alang tak tak lem kuasa alang jelang kelok dang 2 bulan makap daripada daftar hena 10 pitan 2 bulan 20 2026 anan hena 2 bulan lambat lah pan kalau daftar alan arana pasukan kalau hena sayu metang hari telo Maxwell bulukan deh 0020 6 44 tek jo petadiang main bol Pitan Loong Ji Biang pelek mako kuai bi adun murum alang ana mana 22 atau 25 2 bulan 20 2026 hak padang SK Long Urun Belaga. Ya, nah ni tampeji tak alam dahok bara tak jauh keliah alang sengana ha padang SK Long Urun.

Hello, para sayung. Larah sayung lebih menitam lim, ya. Itam pejol analam segmen tam. Hati segmen alam kedua. Nga jelo segmen. Nyati peji dahin kelop PDK ha radio kayan Miri FM. Hati nak laku sempat rasa kena mandi je iya la ugeri tam. Nga jelo segmen alam unak lo. Hati segmen ngelarah ngulaan dahin hapan ala upah mo matoh man pukun. Nyati peledua atang pukun telo lebih ya ni di. Dan ni hati gak te puluh dua bulan puluh dua mahan dua lebu dua pernah mati megak te dau dua lahu mengkelak baki-baki ku alang te ha kucing lahu mengkelak alang te ha miri ha marudi ha telengusan ha lemting apa tuto asa pitam dang peji kelingi radio kayan tamani nyati ngejelo FM pitan puluh lima puan tu sudahin FM pitan puluh saya puan kusung ya nunan pa mengkelak alang te ha hudik jaka ni hati tam dang peji kelingi radio kayan tamani ngajelo SWG G665 kHz. Kenapa man itam alang hipun Astro dahin My TV? Itam dang peji kelengi radio kayan tamani hati pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Nunan pa man itam sayo mengkelo alang teha halam dalel ho mengkelo alang teha awang dalel. Man itam alang teha semenanjung Malaysia. Lahun napah menitam alang teha Sabah. Hai no tak kata jaka ni ya. Itam dang peji kelingi radio kayan tamani ngajeloh. Nyati radio online RTM klik. Teguh kalau payang te palapes radio kayan te link wak kongsi tinan. Tina itam dang peji kelingi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lahun man kelo alang hipun haba. Hati tam dang ni peji ni klik adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan ya. Menghadau ni kongsi dengah peji dahik alang teh tini. Lahu lagu alang buka la santa menadi hanaji lagu alang kenan hati Daniel Bampa lagu Lung Lake Jalivan. Hati kini aku menitam lagu nadi upah apan kelo hahinu to kelo teh jekan ni. Saya kah menitam alang teha alang teh kelingi radio kaya ni hayu ba ngedelok online kaya sampai aku sengkusi menitam hati ano program tam ngejelok segmen PDK tam lebih ani ini aku sengkeritam kelingi lagu alang kenan ibau ajang hati lagu Davon alang belegah menitam lim.

0: kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Apaan dahin kahyan halam segmen peji dahin kelo utong do sayu melarang kelo lip.
2: Nana nama di tampeji hati kelingi lagu lang kena dibawa ajang hati Davon Alang melegai ya. Kerani hati tepat pukul 39 minit sampai tak pecah alam segmen tam. Ini ku sengkri tam te inang kenung kaki ulun. Ya te ano program tam ngejelos segmen PDK tam leviani ya. Ya te tepat pukul telok junang ai tam peci alam segmen hati surat dengar lahu men pukul telok 45 tam peci ngejelos segmen hati lung alang jadi te dau ani. Nunan palahu menpukun pal dan peci alam segmen hati ngarah jaki kelengi dahun kelunanaya alang mayak. Lahu menpukun 40 minit itam peci alam segmen pengjam tam. Lahu menpukun 4 junang itam peci hati kelengi dengah lewi alang naiman Redo Kayan Miri FM. Lahu menpukun 4.45 itam peci alam segmen tahami hati info dengah alang naiman Hawang Dalek. Dunan pa lahu hati man pukun 5 itam peci kelihi dengan halang pahma man paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Menita malam peci dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung. Dunan pa menita malam peci dahik ngejelok hati Astro Saya Tu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung tepat pukun 5 lebih itam sam peci dahin dalam bakit tam alam teledio Kenyah. Bi menita malam peci dahik ngejelok FM G0G.2 dahin FM G06.G. Lunan pah mengkelau alam peci dahin ngejeloh radio online dahin live alang THP Radio Kayan itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahu man pukul 5 junang itam peci hati info kliah. Lahu man pukul 5 junang itam terkasih pukul 5.45 itam peci alam segmen Biz on A tam. Nunana ano program tam hati matoh men pukun telur lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah menitam 5.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.

Kena nama adik tanpa ji, hati kelengi lagu Alang Kenan Florence Bulan, lagu halam Alang Tapa ya. Kini aku lagu nanti upahapan keluar bakai-bakai ku Alang Tai Kelengi, Redo Kayan Levi ya ni. Ampun tak berjalan segmen tam, hati aku sengkiri tam tai inang kio lun gadau. Alminya alang sanjadi alam dale tam ha Sarawak darat telur daw matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni aku alang ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate pulu do bulan pulu duman 2026 nyati pedah lewi alam daleta mi hati dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu hati malam na Dakio hati usan mina senjadi alam kuri-kuri navan, alam tata bintulu kapit kucing, miri samarahan serian, sibu limbang, lahu hati tenama aplisun ha tata seri aman ya. Lahu dakio taga ha betong mukah dahin ha sarikai. Kesudau doani hati alam 25 atang 33 degree Celsius. Sunana mina alam senjadi alam daleta mi hati dani pulu do bulan pulu do man 2026. Lahu jima. Jima hati kata pulu ji do bulan pulu do man 2026. Pedah jima dah kia usan minasang jadi. Alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong. Bintulu miri dahin ha samarahan. Lahu dah kia taga. Ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lewi. Dahakio bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dahakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu kesudau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana mina alang sang jadi jima peluji 20 duman 2026. Lahu hati duji gate 20 duman 2026 hati megate daus 1 pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu hati lewi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu malam usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina langsung jadi alam dale tam hati darat telok do matoh mandani jima dan hinduji. Lahu info ni deng lim kaita minang na ngejelo tukulatai pala website www.met.gov.my ha? Sampai aku sengkiri tam pejuh alam segmen tam hati segmen surat dengar. Ini aku sembasa hati TG komen alang naiman bakit tam hati Zek Wan Sim. Ha, habara sayu bula daw man kelok lim DJ kuna ni. Sayu nyadui sayu daw nem ujung migu. Akai lagu alang kenan joli jengan nun tahvitna. Lagu ni sena tujuh man lim itam kayan ha usun tanah kuna ya. Lahu dengar halang ni membintulu lasu tagak lan. Nah, tiah kita melima kami elang hak miri lahu. Yati tagak lasu menmencih madi atang. Yati lebih ni ngina hati keusan. Jaka malam na jasi nyingam ok tam ya. Lahu ini hati elang ni membake tam Alfian Mahius. Alang ni mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu lebih. Melupagat lebih DJ kena ni kata tabi lebih. Dauman bakai alang teh radio kayan Miri FM hahino tu adalah teh jamelu lewi kena ni saya kena menikah di jerin sayu manau hadu ya saya kena menikah afian alang neh nyemau alang neh kira matang dengah kan ni pak lalu alang neh kato tabi men itam lim apan jaki kelihi lagu lengkenan coli jengan ngepnu penghakai bakai tam Zekwan Madi ampayan itam pecoh alam segmen tam hati segmen surat dengar.

Kerana aku segeri tam, kalau pecah dalam segmen tam, hati segmen surat dengar. Dengar alang unalosan kusi menitam, alang naiman lawas, hati te dua laki dah Indonesia ga hukum jin, telok bulan dahin, ga denda 1,500 ligit. Menuh rayuan dawa anidi ga jat uli, melawin salahipun ga haru, emtehipun surat, ha sepadan antara bangsa habakalalan. Lim dawaan menglan salah abin hipun telok puen telok puluh tusu kilogram gaharu mentah alang naiman spesies aqualaria nusitek hipun permit alang naiman pengawal hidupan liar. Lim dawaan ni ga hukum jin telok bulan dahin denda 1,500 ligit putung laung. Teguh dawaan ni emdang bayan denda ni dawa seendaha tabah jin telok bulan laan. Dawa alang naiman Kalimantan Utara Indonesia ga anggota batalion 22 pasukan gerakan am PGA Miri takep jaka op taring batas menudawani anginang tiah selap digaya dawa jarun alan penung kelalan berkelalan dalam pukul 6.5 minit lebih teplupat 12 pitan alang lalau. Menhadui pelesa dawaan mengelantai geri kelaung dahi iang kayo alang en bukut alam kuri-kuri sud plastik. Lim dawa enak jai taipala Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC japejoh hadui siasatan. Dawaan mengelan salah haida section 30-2 Odinan Perlindungan Hidupan Lia Lepitan Pitan Pusaya alang dengga jin atam jiduman dahin denda alang pahbau nyati puluh ribu digit. Nunana dengah alang unalo alang akunsi manitamlin hati dengah alang naiman lawas. Dengah alang kedua dengah alang naiman kucing. Polis Sarawak utakep dan lima laki dah mendaletam dahin kredi alam dah pebeh sayal unglaan jatuluk alam hadui sesatan pahabung kurik-kurik kes kepung nutung alang jadi hak kedai sebaneka hak kuri-kuri daerah hadaletam. Menhang kes alang dah leput ihana hadui jiak alang jadi hak kedai sebaneka hak kucing dahin hak seriaman. Pejidahin jikes alang jadi jelang King Center dahin jilan ha alan Green Road Kuching. Alam kes alang jadi ha Green Road objek alang anka saya te ubuk alang melai tutung gak separik halam kedai alang teng letup dahin tutung. Polis umenglan lim sal ongani alang dang tulung alam hadui sesatan dahin nangan kunan bangu tegut te menhangtam alang hipun makhluk mat marung hahinok kadalo anite dang pahabung dahin pengawal penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fuk ngejeloh lubun kusung ji saya 262 saya-saya kusung 5 nyapa taipala balai polis alang jelang. Nenang dengar alang kedua hati dengah alang naiman kucing. Info dengah alang ketelah alang kui kunsi menitam lim hati dengah alang naiman kucing. Persatuan Penulis Berbilang Bahasa PEN Malaysia alam dah ilau waris nyapa panak mentelolong penulis rakyat Sarawak jahubung persatuananan ngeluak. Telolong alang endah ilawanan ihana jupong sajai alang alung buku semegik carut laki Nicholas T. Sujiu alang alung buku Denan Mung Oma James Luhat Wanding alang alung buku Lung Kereh Tam. Alam tokanan kunan bangu alang hipun makhluk mat marung waris ihapa panak dalawani enake japa habung dahin pen Malaysia dahin ilau kristal ngejelon lubun kusung jipat 225 ji saya 5 Sharon kusung ji 6 saya 66 205 ji ihapa ilau kulekrasi ngejelon email kulekros@gmail.com. Nana dengah alang ketelok alang naiman kucing. Dengah alang kepat alang bayaloh alang sa akunsi menitam lim, nyati dengah alang naiman bintango. Kunan bangu an uhui janengi o kempen dermadaha alang an balai bomba dahin penyelamat BBP bintango na te dau minggu ani nyati megak te pluji dau bulan pulu duman 2026. Hadiani ena ha BBP Bintango
matoh alam pukun saya junang jihima atang lipna ulim ya. Kunan bangu anangan ja ala peluang alang teani tengyoh kempen jadang tulung menglan lim nguyo daha sukup man uma para pakai. Man lim daha ala andrama ihana jituk alang bermakna awin jibek daha dang tulung pekurip iha pah selamat atang telo beluan. Alam to kanan, kunan bangu alang te jelanghinan an uboy peji alam hadui kempen dermadaha anan. Nana hati dengah alang bayalo dengah alang naiman bintango, itam dang pejil an alam segmenani te jaka alang pialan te dojima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Rani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox pun lah, Nan. Nih, ada aku mentang, Eka. Ini mana, lisin ke dia?
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lelan ku, ho. Tak lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren, ni.
0: Agak, ya, tu, Nin.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni, baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

kenan sadan lagu sayulan tidak lagu nan keritam kere ni yang tepat pukul telok 50 minit. Lalu hati menitam bakai-bakai kau tugu tek menhang hitam kelengi hati belanjawan 2020 tusual endaha nira dah halam di hati jitu kalang sayulan wina menitam malangi pun anak hati tekna bantuan awal persekolahan BAP endaha nabah hati menjiatu 50 ligit tai pala 200 ligit putung anak sekolah ya. Ani hana jitu kalang sayu lahu sandha mejai ngejeloh sekolah hati hinan tamas sendiri perlu lan pesukahin guru ya jaka dah maok bantuan awal persekolahan BAP ini di lahu alam tu kalang pia Perdana Menteri lahu hati sedia ilawan sara hidup hati 2005 tu men anak sekolah alang tingkatan 6 hana pejidahin ilawan tiah dalam alang sekolah matrikulasi. Lalu berita TUK belajar hati saya 5,700 juta manau yang pernah rancangan makanan tambahan RMT jasi kahu manak-anak alam hui saya atuh libu dan pakai sayu hati program rancangan makanan tambahan RMT. Ani anak anak jituk alang sayu hati ngejeloh belanjawan 2002 pertusu alang anak nira dah halam di ya. Sampai aku sengkerita hati pejoh alam segmen tam hati lung alang jadi teh dawani. Ini aku sengkerita hati kelenghi ji lagu alang kenan Deli Amira lagu layan lan asi Tuhan. Ani anak ngepnu penghakai baketa miati Boniface Ipik alang nyemau bara sayu lebih dijerin menlong selipin hati akai lagu Deli Amira layang lan asi Tuhan.

0: Nun Alun Jadi Jadi Doni Doni. Tamang peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2.0. Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita sawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah hiasat air tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, sungai Semerahan

0: ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Siapa kaya kita? Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat melintah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

0: payang beka o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Sino laan? Pa FM. Pagi tenggelo.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Lebih ini tam peji deh neji anak berapa hari tam belang hipu nabakat tak lom hadui dah sampai ni. Jadi tama peji deh hari ini telok temuti sebuang Dian. Jadi habahan ini akan menikah bara meninokah Uma Aruna. Itam peji deh nak.
3: Aran kui temuti sebuang Dian. Kui berasal menu majuman ida berang sungai asap.
2: Ya, menu majuman ida berang kau yang asap belanggah ya ni. Tiah kau maru kau alang lana. Okey, aduan tejo hobi kak tejo dah sampai ni. Menyeran ika wipun minat dak sampai ni.
3: Minat ku itek sampai ni bermula mana ku umur 22 duman. Tak ji kali alam kalau panak beli man ku siang sente habin tulu. Nyaman-nyaman tek daun sampai ha radio kayang teguanan. Sampai anan hiatna sampai dak 1000 recording rip taman basah nak deh. Aku bayat ingat perasaan ku teguanan daun sampai nomoran. Merang gajo berarti tiap baru pertama kalianan aku merang-merang ikum ngeriang tak sape.
2: Lain katik tim Haman memang tak ngeriang tak sape ni. Dahin lahun nak dang jadi terapi tak. Tunggu tak lae-lae nah adui ni tak ngeriang tak sape ni. Sayu hendong tak. Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu sape ni dang lim kah pahani tak berkudu tak. Okey menitam lim pejidin negawa Timothy sebuang Dian. Oi tampihani ngeriang lagu ni.

0: Okey, Anana Hitama Pia Habiji Hani Geriang Lagu Alang Kenan Agus Hingan Alang Kuma Ngerwo. Okey, nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih ane. Ya, okey, tim duan tak tejo inspirasi jijil ongkrunan alang nah ya ni minat ikam dak sape. Jana tejo inspirasi tua bihwin kena minat taklim ka. Hai tak jan hipun minat jan pernah long ni dak sape ni. Jadi abinanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tiah umur ka ni te mendah alang pakali dak sape hinang ha YouTube te bale alang ngiuh kelas. Jadi nuna menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam te dak sape ni.
1: Jadi jan pakui sang hado te inspirasi men pemain sape lengja lim. Ya na taman telo kong meriang dahin urip kuit kilah deh. Dah dua ani na lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun aku mijat habong dah.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telok tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidup dengan tek dak sampai agrane. Jadi duan tejo minat dak sampai ni tim menumur kak kuri rumah ni kak un hari mali ikam tek dak sampai ne.
1: Aku mula minat tak sampai ani men aku umur 22 duman. Oh nen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyuhu tamak melek ji sampai men aku.
0: Tegu umur kat kuri duman nan tem.
1: Jadi tegu nan aku umur 24 duman.
0: Ja dah hari ini kak dak sampai kuri aku ni kak uhi pun sampai dap te.
1: Men do nan aku start lah main sampai ani belajar sendiri pergi yang nyinang video ha YouTube. Habong dah langaman main sape belajar menalo. Tuan lah, tere iti, tem ke dah invite ke main sape, te wedding dah ke, for dinner ke, macam-macam lah. Jadi atang tinan tu lah cerita ringkas ku dalam permainan alat music sape ni.
0: Okey, tim apa nanti? Apa te dah pendengar daripada keluna lebak, alaikum ngeriang daka, te akan media sosial ka?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dah sampai kui atau nginap mengikuti perkembangan kui dan ilo YouTube channel kui Timothy Sebuang Dian full name kui nan aku tek post video-video dah sampai dalam channel
0: ja tek menahang ngetok lang ikam jam nunuk tung dak sampai lang kenan hari telo Timothy Sebuang kalau deng te ha akaun YouTube nak hati Timothy Sebuang Dian anan aran akaun YouTube nak kalau deng riang di support like and share akaun media sosial nak ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak ta makaya ni tulah te hang kelunan lebak alangipun bakat alang tiah dahin nak ya so kena menikah Timothy Sebuang abintah mahpeji di negame lebih ni.
1: Saya kenap Avin kalau bagi peluang ini untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

Kementerian Komunikasi Bituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam tekka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat umbang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpah sebenarnya.my.

0: saya kena men Klok Lim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan te peji matang dengar dah hari Klok Lang te hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itang peji dahin hari telo janggut 40 angira dengar alang ne mendah hari telo alang te hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo CJ Usun Man Ati Emiri. Semoga sehat-sehat bagi Pak Batum Tamlim. Ketua Tamlim kalau limpinan, menim-lim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.

0: noh kepada segenap kemuliaan Tuhan dan syukurlah nawin oh berpasir nak kebaikan yang ke-40 ini bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini di.
1: Hanya pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kede alang anak kuat nane.
0: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
1: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta balang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang en problem.
0: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour anan ke deka staff jaga anan tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya nak jaga muak dan
1: jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri we nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuak nah kedai kuak ni lah
0: pukul 6 jima tek atau pukul 2 buah daun nonanah paan-paan petong daulah
1: nonok tugu jong migu dahin tugu doaya segap
0: nonam do migu dahin cuti umum memang tutup lah
1: nonanah tangkui jaki pejirin harin kelok jangkut 40 alang nah adui kede tapau alang teh ha merudi aku ingin yuk atai menahang teruk alang ujam iha ha merudi kuriak saya kena menihak abin teh apa peji pergisok dia telok barah adui alang anak nah ha merudi.
0: Terima kasih Manika DJ Usun Nabi Pak Hitok. Tak kami alang suan ni.
1: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40. Tak jo hadui alang anak nak na kereta pau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Ada hitam peci ya, tiklingi lagu alang kenan Edward Nipal lagu Rafina Imang ya. Kena aku lagu nadi upahapan kalau hino tua. Hino tua kalau teh jakani. Lalu kerana aku sengkri tam hati pecah alam segmen tam, nyati segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengar alang unang losan kusi menitam hati ji dengah alang neman Panama hati tena tegan ayan tusu puen tusu magnitude ucadi ha Panama dau lima alang lalau di alang na amin dahin alan alun hati tasa ha bahagian tengah dalehanan bi jakani nusikate dah na dah leput te dah alang mate alam tokani ya. Nya sistem pelindungan awam kebangsaan hati tegenanan te nohna hati nak endah rasa hadale Amerika Tengah alam te 4.5 juta kelunan bangu alang melak. Ani jadi alam hati kira-kira alam G minit nunan ya. Hapasan Panama alam 200 kilometer men pusat gempa hati lim kelunan tai bisau lap musang men uma bau alang jadi tada mercu pasananan. Agensi Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS hati barat tegenanan hati jadi alam pukul 5.56 minit lebih dahin pusat tegenanan yang nak alam 10 kilometer menpasan Oak Pitalova hati Pitalova Arriba ha wilayah tengah Herrera. USGS halahu matoh na hati barat tegenanan ayan nak mata-mata nak dah barat alam ayan sayak puan kusung magnitude bimen udhana hadui pelesak ngeluar nyati tegenanan ayan nak alam tusu puan tusu magnitude. Lahu tekna dahok barat tsunami yang langsang jadi endah usang hak tatah timur Pasifik B ani dahok barat ni di endah hajat uli ya. Bih menanan Menteri Age Fernando Bordbala yati ngawan alang mengaklan gak yang ha wilayah Herrera dahin ha Los Santos ha bahagian tenggara. Ya bara pekantono si ha Los Santos lahu hati emdang dah pahabung jaga ani. Anana hati info dengan halang ni menhawang dalelang una lo. Info dengan halang kedua hati halang ni men Canada. Ani hati teji laki halang nyadui kira tukang kayu haji. Tino hani halang na hadui renovate Haji Amin ha Nova Kostia ha Kanada pesuk teji vaksin hati alang upade alam darah 50 ji duman. Lakian ni hati nalana arana Meti Godsmish alang nyadui pejidih dalam kumpul.

lana hak ji amin hak tatahin nandi bara hati jakai hati na halamah dui nemai-nemai renovate amin nanan hak pesuk hati bek sinanan hak hida tasu amin nanan alam bek sinanan lahu hati telisin kelita te tiki kira pelajar Darmo High School dahin te surat kanak alam pakai kalung usu dahin te sin likit hati ji dolar dahin tiket teater Hamlet Duman Pelupitan 75. Kosmis ni pelalu pakai media sosial hati tengayat ha ilau. Hi kalang ipun bek sinan ni di dino te jido hati dahan lana arana Donna Gilroy. Yati te menglan bek sinan na ya ipun lakena alang arana hati Richard Gilroy ya. Hati bekena anda ok uli men Richard alang keren hati umuna hana 60 saya duman. Lahu Gilroy bara itu hadau ni hati marum baik kanan di bi jam gi habek kanan hana pada alam aminanan 50 jiduman alang lalau bi alang ni hatak cat hati barang alam te alam baik sinanan hati krina musik ha jam hati teka teka usik hati nyoh hana inang konser tanan di duman pelupitan 75 bi alang na hangin hang hati nyinang tiket jakat duman pelupitan 75 nan hati alam sin kenada jiligit 50 sin tua hati tunggu tamat talent sinta Malaysia alam 4.60 sin tua kira murah ya anana hati dengah alang nai menhawang dale lawat ang tini tuna hati segmen dengah awang dale lang kuikunsi menitam lim itam dang penjilan alam segmen ani hati te jaka alang pelan te daujima.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejah keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.

Okey, tepat pukul 5 Lavin hati tamsang. Pecoh peci kelengi dengan alang pahma menamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menitam bakai-bakai kuih alang peci dahik. Ya, saya kena menitam alang peci dahik. Dahin Radio Kayan Miri FM ngejeloh pakai FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Dengan paman kelalaian alang peci dahik ngejeloh Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Nanti tepat pukul 5 lebih naik tamsang peci dahin dalam bakai tam hati alam teledio kenyah. Bi tugu temen hang tamani sang peji diklan ngajeloh radio kain ani kelodang peji hati pakai radio online hati RTM klik lahok kelodang tai peji dik ngajeloh live alang tai HP radio kain ya lahu mangkel bakai-bakai ku alang peji dik hati ngajeloh FM G0G.2 sudahin FM G06.G dunai pah menita malam peji dik ngajeloh radio online dahin live itam sang pecoh atang pukul 6 lebih ya. Hati kina ku Tuhan memberkati lim hadu yalang kelok na lahu hati. Saya hujung minggu menitam, saya ngelarah menitam lim alam menkelok alang peci dahik. Ngejelok FMP tan puluh lima puen tu sudahin FMP tan puluh saya puen kusung. Lahu ini kusung kerita pahapan kelihin ji lagu. Alang kenan standing out hati lagu Urip Ani Ihana Ji Hawa menitam lim.

Di Kelengi lagu Alang Kenan Awang Ju. Awang Ju hati lagu Dalai Mekam ya. Kena ku hati lagu nanti upapan kelo. Leviani ha hino ta kenungkah tua hadu ilang kelana Leviani. Lalu ini hati tengah rentetuk Balanjawan 2020 soal andahan ni rada halam di. Nyati Perdana Menteri tam ubara hati sit an ukeh men sumbangan tunai rahmat STR dahin sumbangan asas rahmah Sara 2020 tusu endah naba yati taipala puluh tusu bilion tegu endah petiah duman ni di hati 15 bilion ya yati mendahalang terima STR hati terima Sara endah naba hati pada ni di ji atuh ligit putung bulan endah naba tai pala ji atuh 50 ligit nya palem ji duman ya na alam ji libu saya atuh ligit ji duman ya lalu mendah alang hati terima atau palem pakai STR alang umum nani hati puluh saya duman tai ha uju sang terima Sara Madani ji atuh ligit nya ti dua hangun alam jiduman hati jidau empayan kasih hati empayan dau raya Adi Fitri sang mau kani dahin hati jelang ambang merdeka. Okey nana hati marung belajawan 2020 alang dan hanira dah halam di hati kena ku lek jituk alang sayuan ni sang kira gri sayu melim hitam alang te al melo alam dalem Malaysia ya. Sengkri tanpa panjaki hati kelenghi lagu Alang Kenan Fragrance hati lagu Liling Menitam Lim.

Nuna nama ada tanpa ji hati kelingi lagu alang kenan Rosena Urai lagu tangan marun sakula ya. Lagu ji dah hituk mitam li mi hati malam ni menitam alang teha kucing yang tidak hat na konsert rakyat petgu dau kanak hati dau kanak alang ke 10 tuan yang terutama yang di petuan negeri Sarawak yang tilang dah na Padang Merdeka Kuching matoh menpukun saya malam mani ya. Yaitu alas sene papan kunan bangu ihana Aina Abdul, Dato Emisus, Harry Paran, Yadi, Ramles Walter, Tena Diana Shini. Lahu tek kohum la anda alas sene papan kunan bangu jaka di lahu mengkelap bakai kue alang teha tata kucing ya. Alah haba alang teha ni ya teh inang dah na konsert rakyat ya. Lahu beh menana ni hati jima gak te puluh ji dua bulan puluh duman 2026 yang nak kempuncak bintang Piramli 2026 ni hati ani usia haji petading tua beh ji malam alang kira te na persembahan alang kajau alang ne hati sang ne pahapan sang ne betading ala aran hikah alang gem hati juara kemuncak bintang Piramli. Ani sang dahana hati ha Delta Putra Unimas Kota Samarahan hati matoh menpukun pitan malam. Lalu menitam ala emdang tay pala tayinang nak live. Yaitu kalau dang inang nak ngejeloh TV hati TV 2. Lalu kalau dang inang nak ngejeloh RTM Klik. Lalu itam dan peci hati kelengi ngejeloh Sarawak FM ya. Langsung jadi pengacara kliah ni hana Tony Yusuf Dahin Nabila Huda. Lahu kunan bangu jaka ni na tena kuri-kuri artis alang sampahapan kunan bangu yang timun hang na Amir

Kena nama adik aku geri tanpa harapan hati kelengi lagu Alang Kenan Rosena Urai lagu Akasi lagu Alang Kenan Kayan Kalimantan hati lagu Tam Kayan ya. Hati lagu Nalahu geri tam kerani melek pitan menit anam pen tam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku itu jirin merasa kena men itam alam paen dahik darah. Hati teluk jaman ini matoh men pukul teluk atang pukul 6 lebih. Lahu saya kena men itam ala muli radio tam kayan jadi bakeh keliah dahin ngawan itam ngeluan pahapan haud haud dau. Jadi atang tini tuana segmen peji dahin kelau dau ani yaitu men unin ai tam sang peji dahin dahun bidayu halman kucing sang pejoh ya. Awiha kenap Tuhan besok kita melaan jima hati ngejelos segmen tam yaitu segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Lahu lagu lang mekap lasan tam doni ya naji lagu Alang Kenan Steve Balang yati ngep sukui men kenap usun tanah. So kenap menitam lim pasuklaan. Bye bye.

0: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji, pelesak di taya kelita. Lubun dua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telok, pelesak bunga taya kelita. Lubun empat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Semangat semua ti pun abar. Industri inyuak dua gas Sarawak kita bu bikomang norik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga ngelindung ekonomi negara dua kebajikan rakyat. Semangat bisa madu klinik jemon dan abang umi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Istiadat perbarisan dua rapat raksasa bisamot dua rami nyamut onu beranaki muipulu yang di petua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatur dengan rami di Padang Merdeka Kuching Pagiai. 107 kontingen sobogok masam agensi perita badan berkanun institusi sekolah takah bigatung dua persatuan ogi suak dan acara ino. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi nog ki Padang Merdeka bisamah do sawon Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dogi genog ki majlis ino yoreh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmar Fadilah Yusof

Ada penang bala pengujit radio YFM Radio Sihat do pagu-pagu si Cak Angum itu ya. Yang duduk balik dengan depo ya, ingat dapat tulis ataupun pait salam durangan komen. Ingat dapat gaya berkursi info. Dua minta lagu duda ingat aku main di radio tu ya. Sama-sama tok berhibur, sama-sama tok berkusi info. Ya, sebab itu berhibur tak ingat disusun program seandar ngumi ti. Aku dah biasa nak pukul 9:30 ngumi ogi abar pakai sina biata. Pukul ngaram abar pakai sina bukar sadong. Lepas ino ogi hiburan do info. Muka ino lebih kurang dan pukul 7:30 ngarom. Oke, abu kusi report gaya ongan nurimit so emer cepatan meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingan dia terus bisa mah doh pingarut tak dibokon dan segmen ngarom pawan. Yang ada barengan, darut dan orang, depalik setapak keroja, depalik setoyak kobon ataupun desok pasar. Ataupun desok daki-daki setapak dengan Odi Jaya. Arab nang nakit-nakitnya pun ada orang, disah jolak laju yang penting ingan selamat, nong topat dinuju ingan. Ngan-ngan

Man putusnya dulu, ingat buka radio ya, ngocit info, ngocit salam, ada ngocit lagu. Sagi hiburan ingan, sa dibotan ingan dulu, masa ingan driving tang orang. Yo cak, sama baribu lagi dua lagu, seterusnya sebab itu ngocit apa pukul 9:30 ngumi, dia pakai dialek biata, otok beribu dia ada lagu dusuk, Natasha Jago, lagu Bunga Andurami.

0: Kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: di 06.2 MHz di Kuching.
1: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
1: Eh, tonggon di ku monu dia, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau tahu ti.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh, kalau di dengan ku ni he. So lepas ni, gagal yang dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia nang tonggon panu, pada ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya. Iti tidak dia aku nang. Cuti aku sih nak sadiku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tak bawa motor mabuk. Bahaya.
4: Jam di Studio Madin pukul 6:30. Sengumi Ando.

Sibung Ngasi, Punpun Agah. Industri inyok kages Sarawak piju berkembang terik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga kerindung ekonomi rais ke kebajikan rakyat. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, istiadat perbarisan ke rapat raksasa bipawat penyita rami andu penyeberanak Adi Mai Prusawa yang dipetua negeri Tuan Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa dog ngatur ngah rami isa-isan jejah di Padang Merdeka Kuching. Perungun 100 juk kontingen sobrang masam agensi perita, badan berkanun, institusi sekura takah bergantung ke persatuan sua temit parat drem acara ana. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi mendag di Padang Merdeka bisa masa weni Topuan Dato' Patinggi Fauziah Mohd Sanusi. Adi agi sua mendag ke Ramiana, ina Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg, Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, Tarunaan Gapit Premier Dato' Amar Douglas Gambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ka Dato' Amar Dr. Sim Kuhian saman bara penyibas adi beken. Pimendag daeratus menegah beda kirwa dinge Ramiana. Mio tipu Ramiana, Premier Kidanang Sarawak Piju terik minat pelabur antarabangsa. Thailand ke Jepun inah kedak sorais adiraan naik pelaburan negdi bilion ringgit drem industri petrokimia. Peluangannya guna aduk tembit bat beda syarikat drem reis yang sua ngusa industri ana. Ati rekuka rebis bege peluang kerja saman nambah penyedapat isi rawang. Raka hati beramah ngapnitan Sarawak yang nyikembang industri hiliran besengan di sumber inyo kages yang kakat nilai ekonomi rais. Derem pikara adisamah Premier Kidanang penyirua inyo di Adong Kecil West Marudi rebis mai ratus tong di andu ngan nilai arong mai juta ringgit di buran. Penyeruah di soa yang telaga dok anggar berga peripunem juta ringgit. Atik kiren potensi adikena so aktiviti tembit inyo di kawasan dia Sarawak. Kedak soana Petroleum Sarawak Berhad Petros jaka nyikembang ni dinge telaga nga yun soa bau yen peruah gas yen loji jana kuasa turbin gas sekitaran gabungan CCGT di Miri. Petros menagah rekuas potensi penyeruah gas di Kuala Baram. Sedenana drum rami adisama Premier juga terima kasih ke Perita Persekutuan adi menambah penitah beranja Yen Sarawak drum belanjawan 2020. Ayah Kidanang hubungan persekutuan karis repeju dok jaga so berunding adi bersengan di merti paham ke semangat nikaban. Penitah beranja Yen Sarawak ditambah ke 96.2 bilion ringgit banding 95.2 bilion ringgit sewaati.

Piju dingi ngaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantaringgi kambat kena penyikagah belanjawan 2027. Dalam Facebook ayah kita anang, Opis Menteri I terima tak beranja simeng poin mai-mai bilion ringgit ditambah 100 peripuru poin 5 juta ringgit banding ngasawa 2026. Pinambah tak beranja anak, kirin perita tetet netu infrastruktur is adu-adu seramat bian kualiti ka teban senang ka rakyat. Perungun 2.5 bilion ringgit dok nyidia yang ngusa aran persekutuan ka petah beranja yang kerja-kerja sit so jurutera gadung menaga dok nambah ka 40 juta ringgit. Ayah menaga juga terima kasih di petah beranja mai ratus juta ringgit yang kontraktor jini neg jipat yang ngusa aran persekutuan sama entau ratus 50 juta ringgit yang Sabah ke Sarawak. Subsidi tenaga gibaba jadi instrumen adi suku berguna yang perintah derem kerindung ekonomi ris so peneban rega tenaga global adi deh tatu. Pensyarah Kanan Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Kidanang, rakahana menegah yang kerindung kebajikan isi remin sama netu aktiviti dagang ka industri dok jaga. Ayenang penyiguna subsidi bahan apui rebis bege di kawasan adi gibayuh bian sistem pingkut ratus adi kena. Sedenana pitak dagang ka industri berguna di rega tenaga adi pageng yang nura okos penyiruah pingakut katet barang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tipu jure belanjawan 2027 kidanang perintah jaka pejut nanggung pimaat subsidi bahan apui neg 40 bilion ringgit bitundak dengan krisis geopolitik di Asia Barat. Sedenana pimageng ekonomi guna Dr. Midbat dalam belanjawan 2027 yang neturis dapat nura penyemar global adi dede bisekap. Ahli Akademik UNIMAS Muhammad Isyamuddin Basabah Gidanang, ekonomi guna dokutung ngas timbang yang kasan penyederas domestik reis. Ati saman penyekembang infrastruktur rebisi di Sarawak yang integrasi ekonomi rakyat pasar ke sepah pasar. Perungun 102 surat tanah aduk serah ke Jubudunan adi depu tanah hak adat Bumi Putra NCR di Bario nga andu taruh adi repas. Granana ina diribu Seksyen Simeng Mai, Kanun Tanah Sarawak, asir pimansang program ke tanah di kawasan blok Sungai Ukat. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Galah Kidanang pingingin dokumen anak kirin inisiatif bau ngeked tanah NCR deh ngaso hak ngera tunduh tanah anak. Ndeg taruh perundi anubran Ogos adiripas sindeg 40,000 lot tanah NCR dindi Abong Reis meduk peruah geran dari bawah Seksyen Simeng Mai Kanun Tanah Reis adi bikait ngah tanah bayah sindeg 60,000 hektar. Ngaku ngemas segah kuberi bahasa pun-pun ni. Industri inyok kaget Sarawak peju berkembang terik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga kerindung ekonomi reis ka kebajikan rakyat. Ngana ati adaga so YFM Media adidog nyusun bedak Rosita Ampong so Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Ya, lagu bukan nuk diri lagu so via mila bersama do Andrew Gray. Mau mengibur to dingumi onenuam semong ne bulan semong 2022 ya. Pagu ne bulan tantu ti semong ne bulan semong aku panang dang semong ne bulan semong ogi gen ada lahir onu itu ya. Aku juga selamat onu beranak nudu ingan de onu beranak esmong onu beran semong harap nak ingan sentiasa sihat dimurahkan rezeki doh pagu-pagu sijak ya. Yang duduk balengan dua jurah masak berapoi di dapur Radin harap nang sambil ingan masak sambil ingan ngucit radio ngucit info doh ngucit lagu aduh ngajit salam desok bala geng-geng awak yo harap nak ingat terhibur rami sambil ingat masak berapui di dapur Radin. Ya, terima kasih tu Andriana Rina yang selamat lambat onu salam damai hujan dan berde lain pun kadang-kadang de kampung doi ina ina request lagu joget nuju ikan teremang debih masu pemin M lagu tujuh nak semua inya dekenal aku ina ya tujuh lagi dengan fan club Fabian M group dengan asis saja semoga terhibur ina. Yang ngemiti dia ogi tepat-tepat di hujannya ogi tepat di

ujan. Kita pandi doras ujan dengan pukul-pukul. Ya, terima kasih tu Wila Cheng dema ogi bersama doku ngemiti dang segmen ngancang betul enang selamat lambat andu dan selamat bertugas DJ. Ayo selamat ngumi gerudu balingan ya. Pita kila nang hai hai hai DJ selamat sungumi harap sentiasa sihat selalu ena. Yo harap kenang ingan sentiasa sihat sihat do pagu-pagu sejak ya.

Sinyup Ruji, senang selamat ngumi dan selamat bertugas DJ. Ayo selamat ngumi genudu balingan. Subian Nikor nang radio tetap on, tetap setia ngojit YFM Bidayo ena. Enang salam damai sok pidilam modut ngumi. Gitu ang moko ican mitiak main lagu goyang subi nah.

biasa time-time onu modut, onu ujan, nuak piin kupi bongoh-bongoh nadi pagoda. Rich mereka nang selama kami ada DJ geng-geng PPSMBK ngatim DP DPB salamanis nga mesra-seraru yun seperag barengan ena. Yodin nake buku si ni info doingan dang pukul moih ngar mititia. Ajak tak sama-sama ngojit wawancara khas Belancawan 2027 bersama dua Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan berita perdana pukul moih ngar mititia. Belancawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Yo cato beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tongocit abah puku juk ngarom terpakai dialek bukar sadong otok beribu diok dua lagu deso desil rahayu kurnya lagu kajon oku.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Sebungas na puuna punaga, industri inyo dengan gas Sarawak terus berkembang narik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga lindungi ekonomi negara dengan kebajikan rakyat. Selak menu bisa mengaku Lina Jagem agah ada community dengan ti agah dapuno. Istiadat perbarisan dengan rapa raksasa berandu penyamut anu pimayan ke Mahipuru yang di Petua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar natur cukup rami berpagi ijen de Padang Merdeka Kuching. Acara ti udah nupan 100 iju kontijen masuk ihong macam agensi perintah, grupung berkanun, institusi sekolah datu dengan persatuan. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi sampai de Padang Merdeka bersama asau to Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Depan Sumanek Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg, Gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof, taruh Gapit Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Haliasan dengan Datuk Amar Dr. Sim Hui Hen serta kenamaan dan beken. Acara ti pan udak berami dengan Pimanek Inya Ratus. Birucap dadak penyambut sen Premier Manang Sarawak terus narik minat pelabur antarabangsa. Thailand dengan Jepun antara dak berminat ngunah pelaburan tok ini bilion ringgit dabi industri petrokimia. Piluang ti perlu udah tumit sepaguhna kompani tempatan tinan terlibat dabi rantaian sen. Dengan sen ti ramuka lebih ahi peluang kerja serta ningkat pincaan isi ramin. Langkah ti berajah dengan matlamat Sarawak dengan mancang industri hiliran berasas sumber inyo dengan gas dengan ningkat nilai ekonomi negeri. Dabi pikara da sama premier pidaan pingiluah inyo de Adong Kecil West Maruti capai mahi ratus tong ini anu dengan anggaran nilai mahi juta ringgit ini buran. Sementara pingiluah ini sewa masuk ini telaga udok anggar berga 36 juta ringgit. Di tengah potensi dah cukup pagu masuk aktiviti perlombongan inyo de daratan Sarawak. Selain sen Petrol Sarawak Berhad Petros, jangka mancang ini lagi tenaga dadak tudak sobau tinan nyedia gas nak loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT Damiri. Petros pan iramagau potensi pingluah gas dak baram. Dah bisa nak pengucap Premier ngucap terima kasih nak perintah federal dah umah nama bihan bilanya dadak Sarawak dabi belanjawan 2027. Namanang hubungan federal dengan negeri ira terus urut jinaga dengan rundingan secara terus berasas dengan saling faham dengan semangat setia kawan. Bihan bagi Sarawak bertambah nak semangat 6.2 bilion ringgit berbanding semangat 5.1 bilion ringgit sewa a city.

Tapi silong dengan aga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki nyebut paguh peregah dah habis sukat belanja 2023. Ada penapidaan dah habis Facebook menang opis menterina terima bihan semang puan mahi-mahi bilion ringgit ditambah 100 peripuru puan rima juta ringgit berbanding sewak 2026. Ditambah tip tengah komitmen secara terus perintah tinan masti infrastruktur negara kekal selamat, berkualiti dengan nyugon penguntung secara terus nuk rakyat. Kahi 2.5 bilion ringgit udah sedia dada kerja penyelenggaraan jaran persekutuan sementara bihan kerja dipet melalui jurutera daerah pan udah tinama nuk 40 juta ringgit. Adapna menghargai bihan mahi 100 juta ringgit nuk kontraktor G ini tok G 4 bagi kerajaan kia jaran persekutuan kibarat 350 juta ringgit bagi Sabah dengan Sarawak. Subsidi tenaga masih jadi instrumen penting perintah dah bingilindung ekonomi negara masuk kesan rega tenaga dunia dekai tantu. Pensyarah kanan ekonomi Fakulti Ekonomi dengan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini menang langkah tipan tinan gelindung kebajikan isi ramin serta masti aktiviti dagang dengan perindustrian terus penuh. Namanang keperluan subsidi bahan apui lebih ketara di kawasan dan masih ada sistem pengangkut ratus dan terhad. Sementara sektor dagang dengan industri perlu rega tenaga destabil tidak ngawal kos pengiluah, pengangkut dengan ngedar barang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim timpuh peregas sukat bilanya 2023 menang. Perintah jangka terus nanggung bitamah subsidi bahan api tok 40 bilion ringgit berajah krisis geopolitik di Asia Barat. Sementara sen daya tahan ekonomi perlu udah juga pinumpu dah habis belanjawan 2027. Titinan masti negara dapat nurak cabaran dunia dah makin susah. Pidanti ahli akademik UNIMAS Muhammad Ishamuddin Basabah. KSN pemangki ekonomi dah seimbang penting tinan ngundah kekuatan domestik negara. Dikibarat pemancang infrastruktur dah lebih bahas di Sarawak tinan ini ekonomi ratus di pasar dengan sapa pasar. Kahi 102 surat hak milik tanah udah senerah nek iju pru iju orang inya de umput tanah hak adat Bumi Putra NCR da Bario anu taruh derimpas. Granti Sencai Darungan Section semumahi kanun tanah Sarawak hasil pengunah program nyuka tanah de kawasan blok Sungai Ukat. Gapit Menteri dan Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala menang. Penyerahan dokumen tip penting di tengah bukti inisiatif bauh nyuka tanah NCR kait terjejas hak pemilik nek tanah balana. Tok terpur ini Ogos terimpas sisek 40,000 lot tanah NCR di seluruh negeri umur udah piluah geran pemilikan darungan seksyen semumahi kanun tanah negeri. Tinglibat luas sisek 60,000 hektar.

tinan aku mengenaga aku macam pun sikit lagi. Industri inyo dengan negara Sarawak terus berkembang, narik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga, lindungi ekonomi negara dengan kebajikan rakyat. Dengan saya ketiaga, The Community Dok Susumbada Rosita Ampong masuk seksyen berita urus masa RTM Kuching. So, menu dengan salam sejahtera.

0: go itu.
1: Mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
0: Ini boleh buku na, ini buku.
1: Ini di mana? Sapi mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku na. Ini ngam toban kopi semaing na, ni office di mau buku na mu.
0: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
1: Sebab mau kali tawar bokon, ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kuki spetal na?
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, sebab mau ninggal ti kau ti. Ogi sushi, ogi jus, kopi.
0: Ati.
1: Tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
0: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama gayo pun mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Itu pengumuman cidik deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya.

Ya, lagu dari Pogan Lagu Desok Dino Mok menghibur tu dan segmen dengan Jang Betul Arab nak ingat ibu Rami bisa madu aku ngarmiti dan segmen dengan Jang Betul sepukur nuam ngomi nupukur pri ingat ngomiti tiap.

Ya, ada nak bagus ini info dua ingan untuk barang ingan de penemuah di area waterfront. Jambatan Darohana ya buah kuab ni tiria. Tuduh ratus uniti ya ngumiti start pukul 4 ngumiti tia nog acara obua. Kuap jambatan Darohana ngak tiri iti yurai soba pe ongin laluan tuduh persembahan bunga api sempena sambutan hari lahir ke moi puluh tuan yang terutama yang di Petua Negeri Sarawak. Yang duduk balingan Tuju Rahman wak tadi nak kujukan selamat menjamu serera duduk balingan yo sambil ingat man sambil ingat ngocit radio ngocit info ngocit salam aduh ngocit lagu pemitiak Tesok bala geng-geng awah. Ya, ada nak berkongsi report gaya undu demit seimbah jabatan meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepeku Pak Ngomi semang dan bulan semang 2022. Angunu Ngomi titia ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Sri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka semarahan serike serian sibu 2 limbang ngalami ti ngijaka hujan di kudu-kudu tepat di Sri Aman kapit kucing miri semarahan serike serian sibu limbang ngijaka di hujan di betong bintulu 2 muka

Ya, mak kamu dan aku mai ngarmi titia sama-sama to ngojit wawancara khas belanjawan 2020 Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi bersama doh yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, selaku Menteri Kewangan tok. Jak sama-sama berbual lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo ngiri aku saningan, lagu The Sok Emerson Choneng, lagu Ruruh Atinku.

0: Aduh. Masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu murak ke zaman dijak tu sama-sama na masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya pogah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Momol sakte dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Pak mu mas bas barang na punya na. Yak ro bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti-muti botol munya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Oh, mak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol denang ku tia. Sebab tia mugi dah pada yo. Muni ngak botol na bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tia jaki ngoji cina tu tia. Cuma tia mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman teh. Eh, jak teruah di no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa je ko jangan tina. Itu nya ninga botot ni pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setengah jelebu panian. Wan ke do?
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun tu.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Lagu Ngunci Cinta, lagu Dasar Chris Wooden kan bersama Dr. Ellen Kayan mau menghibur tu ngerami tidang segmen ngancang pada. Ya, di nak berkongsi lagi ni info doingan iti pasar kempen dermado ya. Kita pagi semong di odo bulan, obon odo minggu. Ayo lagi mengatur kempen dermadoya di The Hills Upper Floor. Sepukul semong pagi no pukul 2 ngumi. Ini tu balingan di poya, yang tu balingan delaya. Deraan ya odi dermadoya, ingat dapat odi dermadoya. Di The Hills Upper Floor. Pakai sebayu ingat dermadoya, ingat mesti man nuak dia bersusah. Do pastikan ingan sihat, pelonggonan ingan si bayuh ingan odi dermadoya.

Ya, terima kasih kerana duduk Rachel Marikan. Yang nak selamat kami ada DJ Gang PP SMBK dengan tim DPB. Salam manis dengan mesra selalu yang seperang barangan. Ya, terima kasih kerana duduk balingan demo share, like, doh komen durangan Facebook YFM. Berdaya sama-sama tak berkusi info, sama-sama tak pahit salam demi tiap lagu demi tiap daraan ingat ada aku main di radio tiap. Dari Asen yang selamat Gumi, dua selamat petugas DJ, ya selamat Ngarom duduk ingan. James Pengiran nang selamat Gumi DJ, yo selamat Ngarom ke duduk ingan. Ji Chun Po, yo nang selamat Ngarom Juruheba ina. Nur Etika nang selamat kami anu DJ Pekaping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa anu tina. Salam manis masuk JB. Michael David Protasi nang selamat kami anu DJ, selamat menjalankan tugas na. Binang mitiak DJ main lagu Aku Mah Pencen, desok Cikgu David.

Yo chat to bebo lagi tu lagu. Seterusnya lagu pemita ada so Michael David Protasi. Lagu Cikgu David, Aku Moh Pencin.

Ya lagu Aku Moh Pencen, lagu The So Cikgu David yo. Aku pernah buku balingan The Moh Pencen. Bila Moh Pencen buku ke aktiviti-aktiviti The Sihat The Nai ya, The Koda Bikobon ataupun naik naik panggung ikian ke bijua ke dia menok lah aktiviti-aktiviti sihat yo. Ya, terima kasih Vilonia Elizabeth nang selamat lambat undu DJ Masu Tu dan Miri ira request lagu Masu Pabian M Remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu nak bala group fan club bala inya the WhatsApp the TikTok the Facebook. Thank you DJ na. Bina Thomas nang hai selamat ngumi yo selamat ngarom gendudu ingan yo nang selamat ngarom onenuam DJ Oni Abar ingan ana ngin salam ngumi onenuam dudu ayua dingan-dingan madis ayua peminat setia WFM Bidayo geng-geng awah di daki-daki sejak dia ogi ana ngojit radio di ngumi ti dan salam ceria salam damai dan selamat ngumi dudu so ingan. Salam sok kampung Segar Senyawan ya nak.

Ya, dan nak berkongsi lagi ni info dua ingan itu pasal program vaksinasi anti-rabies microchip dua pelesenan kosong saan daerah Serian. Jadro di sekitar daerah Serian, obah moga anda toban kosong daki depan. Noki program vaksinasi sok kupuak ki kupuak. Ada yang mengatur. Dan semong dua nak semong ju ni bulan semong iti. Harap nang duduk balik ingan lagi kosuang, lagi binatang lagi dipingan, ingan dapat teban udi ki onuni iti dan semong dua onu bulan. Ya, mengatur di Kampung Batu Kudi, Kampung Junggu Mawang, Kampung Maboy. Dan ada dua semong tarun bulan semong, vaksinasi anti-rabies, microchip 2+6 anjing, kupuak ke kupuak, di Kampung Spau Kiri, Kampung Spau Raba Baru, Kampung Spau Engkabang, Kampung Sungai Suri,

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuk Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuk Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Lepas tu hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuk Sri?
1: Okay. Baik, alhamdulillah.
0: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuk Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebetulnya yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula, jadi balik ke pangkal jalannya asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kata mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
0: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini dia adun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
1: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
0: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dianggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maknanya di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
0: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami. The Segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil kiri na. Bigulang kiri na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendai cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Ya lagu Jukan Tengan, lagu desa Alicia Sideh mau menghibur tu ngaramiti dan segmen ngancang betul ya. Ya, aku sambung lagi pasal program vaksinasi anti-rabies microchip 2.9 Kosuang di daerah Serian. Jadi tu balai ingat deraan yang teman Kosuang ingat yang di vaksin anti-rabies. Ingat perlu pastikan Kosuang ingat mesti berumur tahun bulan ki sembuh, sihat, dua ido bitia ataupun si dua anak eh. Mak kamu sedia ke IC ingan, IC nya ada kaku Kosuang ya. Nya ada kedip Kosuang. Dua kad vaksin Kosuang ada mo sedia ogi asal ingan ogi mo ogi ya. Selepas ambil vaksin, pastikan Kosuang ingat no obah kuarantin. Pitue 20 moi onu. Dua ma otak Kosuang ingat berkeliaran di sopa boni ya. Program vaksinasi anti-rabies dan microchip pelaksanaan Kosuang iti boleh ngatur odak Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak Doh Majlis Daerah Serian.

Michael David Protasi nang terima kasih DJ. Mau main lagu Aku Mau Pencen nak. So, terima kasih kepada Ringhan sebab menjadi pengerja setia Radio YFM. Bidayu sama-sama tak gerak bersama. Ya, terima kasih duduk Lily Sino Leno yang nang hai DJ. Selamat tugas duduk DJ. Sihat gelinas ke ini. Salam sok semua gelinas. Salam ke duduk sok balak ayu madis di kupuak rasonik. Madis di kupuak selampit. Kazen-kazen ku di kupuak stas bau. Sino Denny, Sino R, Sino Joe, Sino Tech, Sino Itan. Mary Salop, Rena Tambi, and Sidor, Rachel Merikan. Wellington Amai, Henry Bali, Jackson Ritan, The Sus, Nosi, Jen, duduk DJ ya na. Ya nak DJ request lagu Sanggup Aku, The Sok Gwen, lagu Iban. Thank you na.

asip seput brek. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jo sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Joget nan jo ikan lagu deso pabian M bersama The Baby mo menghibur to ngarami tio no tia lagu pemita deso vilonia Elizabeth alap nang ingat ribu rami ngocit lagu ino tia.

Yo Cliff, Son Cliff, nang selamat ngarom, nang selamat bertugas DJ. Salam Malaysia Madani yang nak request lagu Kisah Bimudip Anyap Kerja. DJ nak mesu ala nupeng lagu ati lucu bah nak DJ nak thank you nak. Terima kasih duduk Landi Lambit Nenek Villa. Harap nak ingat sihat-sihat sejak ngarom dia. Ya kepanang bugok balik ingan jam adin mo rilek dia mo kok manti mo guru dengar TV ataupun ogi okay, balik ingan dengar jit radio ataupun dengar cerita di handphone dengan ke you nudu balik ingan duduk dengar TV ingat apa ke dengar ngerusuk handphone dengan di RTM Click ya. Duduk balai ingan darah so install RTM Click ingan dapat install di telefon ingan. Ingan install your apps RTM Click di handphone ingan kalau ingan dapat ngojit radio. Ngojit radio bukan setakat radio YFM Bidayo ya. Ingan dapat pergi ngojit station radio RTM. Di Sarawak, Sabah, dua di Semenanjung ya. Ingat dapat ke ningat TV ngerusuk RTM Click. Adinkan mau canggih. Yang penting ogi line internet di handphone ingan. Yo cerita bibo lagi do lagu seterusnya lagu deso Alun Lupeng Kisah Mudip Anyap Kerja sama-sama tu berhibur.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ning ruut na. Nyejek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpah adep poan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majijek na kenaan hadap. Bekan na de nak nyuci kajak na. Masu api-api kena manag mati na.
1: Asih, dengan da nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan seet mati tu. Beliamu tak menang aku nyuci kayo naan na mudamu. Pari, jenya ngaih kayo naan hadap.
0: Anyap ko menangam. Menang subi aku mati. Pulih puno ngiruun pingat. Nyiramaan. Seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau pramin ka. Gulatia nebadamu. Ngan puri dari mangeh mutika.
1: Mudamu. Aku udah sedia kenaan. Aku udah cikait. Semua kaya deraminti. Semua aku udah ngurus. Pulih amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantu beken. Pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak pihamin siya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya namu.
1: Kayo adep na si Ed, hindi ada salah. Adep mo dip tatunong tanah. Mana, subi kay murid daramin adep. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, buncay na nyirot, durungan.

dari temi lagu dia Lizzy Liz atau Lizzy Raura, mau mungkin bertuk malam ini dan semen ngancang betul ya. Jaman ini sebuah 2 minit lagi dengan pukul pre-e ngarom otak menog minuman segmen ngancang betul. Lepas itu dia otak yang ngocit abal pukul pre-e ngarom di Radio Sok Nasional FM dia terus bersama pengarun tak dibukun dan segmen ngarom pawan. Kelini Jemon, terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kena makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan kanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah, memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Anu tinga suwa 2000 Shah Alam ngarasmi dok katuh takah jadi ni buah bandaraya drum di pengisytaharan adi dok ngatur di Dewan Jubli Perak Shah Alam Selangor. So kerja katuh takah ati jawatan yang dipertua dok gati ngar Dato Bandar ka Dun Majlis Pembandaran Shah Alam MPSA dan ukar ka Majlis Penaraya Shah Alam MBSA. Sejarah MBSA berguru ngar penetap MPSA ngaju anubran Disember 1970 dari bawah Akta Juk Perni Akta Perintah Kawasan ni sidah nga pengisytiharan Bandar Shah Alam jadi Puan Rais Selangor. Diramiana duli yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor Mesrah Watikah Kerja Setu, Dato' Bandar, ka yang berbahagia, Dato' Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sedangkan yang amat berhormat Dr. Muhammad Kirtoyo, Menteri Besar Selangor, Makagah Shah Alam, jadi Nik Buah Bandaraya. Ngana kerja kagak ati raru dok ajen badak perik takah rakyat Selangor termerakah teban Shah Alam kak takah Bandaraya Sejahtera nga mujur. Anu tidum sejarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Play, dua live FB, YFM, B.

Okey, jadi nanti Ragu sebungan setor Enggara Miti dari program penyanyi Dino. Yo, selamat tengah rom. Selamat bersama lagi atau dengan segmen Enggara Pawan dari Enggara Menunuam. Yo, semong untuk beran semong. So, buat 2020. Ah, paguh nombor untuk beran. Nuiti. Ya, terima kasih ke nudu suara berapa pengaji atau YFM beri yo. Enggara Miti ya, di lagi bersama dua koi. Rabu-rabu se. So, pukul 2 menggumi cahaya ke dengan membuka radio bersama dua pengarun ke di petugas dan segmen ngancang peta. Din kedubur lagi bersama dua ku DJ Jazz dan tipu taruh jam itu dan segmen ngaram pawan terus berhibur ngoji teragu-ragu penghibur di mokin nyusun saan suak berengan ngaram itu ndokan yung segmen itu pukul semong tuah turah pengaruh menjadi radio tu dapat mengoji yo pakai Gromak FM di 01.2 MHz 2.2 MHz ruas sini dapat gih ngoji tak pakai aplikasi RTM Click ataupun ngerusu Facebook rasmi YFM beriyo.

0: Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngap penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Okay, jadi kita supaya 2-4 minit ada ngaruh pukul pre-ia setengah ngaruh. Mungkin jadi saat pengisi yang ngaruh itu, you know, kira pukul pre-ia setengah ngaruh itu atau bersama dua pengaruh itu, you know, Filomena Buang saat report raptai penuh Bintang Piramli 2026. So, Dewan Tunku Abdul Rahman Detal Putra Unimas. Ya. Jadi, saat pukul semua ngaruh itu, terus sama-sama ngocit abar ngaruh. Seterusnya, di tempat ngocit setiap pukul ngaruh suku ngaram ononom yano program dangdut. Jadi sampai minat dangdut tetap bersabar bersama mereka itu. Buat sejak program ini tetap terus merat ke dang zone interaktif. Bihibur ngaji teragu pinggibur terus terus ngaram itu. Anda kenyong segmen tu pukul semua dua turut pengaram. Jadi sebab itu dia bersama dua pengaruh ke di Data Putra Unimas atau bihibur dia dua ni tengah teragu tu ngaram itu mungkin menih.

0: Okey, jadi nak cek lagu menghibur tu dengan Romiti sepenyanyi Andy Paul. Okay, jadi dengan Nino saya tahu bersama dia dua pengarun kai yang nak Filomena Buang saat report Raptai Punua Bintang P. Ramli 2022 meso Dewan Tunku Abdul Rahman Deta Putra Unimas.
1: Okay, terima kasih Jason dogi the county wifan bdi da ngaromiti. Ngaromiti aku gi the Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, you know, Detar University Malaysia Sarawak Unimas sen Raptai Kamuncha Bintang P. Ramli 2026 onuiti. The taja ku pri ngarom onuiti semeng on brand semeng dang sawat 2026. Jadi sempiumpah dari sama lagi nuom finalis de ngarun nuom zon masing-masing dan sewat 2026 ini dari sama-sama nangnya Brobut Golar sen Bintang P. Ramli yang nuom peserta ni yang sen zon Sarawak lagi Mahathir Zailani ataupun Mahazel de sen zon utara yang peserta Rul Azhab sen zon tengah Mus Ramli zon timo Hasnul Hasan dua zon selatan PR1, dua zon Sabah lagi peserta dan Ejan Ramli. Jadi non-finalis ini area Brobut Golar sen Bintang P. Ramli edisi ke Tarpromoy dari mengatur dia sepagi sen kemuncak dan Detar Unimas tajuk pukul peringarum. Jadi fokus bertanding kali itu ide hari akarik penyanyi The Niru waktu-waktu pasal P. Ramli itu Pak Bitaning kali itu ia ninga mungkin mempeserta toban karya P. Ramli dua tinuga identiti ataupun pakai gaya de masing-masing ya. Jadi dan denangnya Bitaning P. Ramli ataupun Bintang P. Ramli BPR sewat 2026 bagi dua segmen dari Abu Bitani yang no segmen dan muni ya yang no irama sang seniman secara solo dan no finalisiti dua seterus setia bagi segmen harmoni kase dan format trio daki bardemu titia ria berduet bersama dua denangnya gandingan bersama dua artis tempatan. Okay, format itu dapat ninga pikungan para peserta secara individu do watinugah dan segmen kedua dia dan format trio watki bardemuno ia bikusi persembahan dua peserta-peserta di Boken. Jadi sampai pun ada bersama senab Bintang P. Ramli itu ia sebenarnya memang ngetaja di Sarawak dan sensowa semua peri moih puro moih si bayu ia berpeluas lagi ke takah kebangsaan dan sowa semua peri peri puro taruh. Jadi edisi kali itu ia memuatkan edisi ke taruh puro moih ya mengatur di Sarawak negara onu itu. Jadi bitana itu sebenarnya mengatur ni sidah dan dua sowa piobo dan sowa 2024 adin parik lagi dan sowa 2026 ya. Dia dan tiap sepagi antara penyanyi ataupun artis timogah dari anak persembahan sen kemuncak P. Ramli ini Bintang P. Ramli ini you know atau lagi penyanyi you know Aina Abdul Amir Masti dua Dani Hasbullah de Dani Hasbullah itu you know ni sen juara Bintang P. Ramli dan sawah 2024 ruasan persembahan sen penyanyi sen Sarawak dua tinuga dan persembahan bersama finalis dia Ria Jagin Saloma nudu para P. Ramli de Ria naik persembahan nanti pagi okay dan Raptai dengan Romiti pun Mardmuti ogi denanya pikirian mungkin mun persembahan Mardmuno. Jadi sampai jumpa nanti bersama siaran TV Demura Yenosan Kapet Merah pukul moi singarom de riau bo denangnya nai dah host ya no Hazik dua bintang de kada Nur Hamimah Ahmadi dua Farzuwan dua Watinugah dan pukul moi setengah ngarom tiap pagi yang ada peninga ya no siaran di sebalik tabe sen Bintang P. Ramli. Jadi siang langsung riau murah sen pukul pre singarom tiap pagi yang ada peninga de TV 2 ataupun iruso RTM Click ataupun iruso Facebook Sarawak FM ya. Jadi itu ialah antara perkara ada rantai sama-sama bikusi sen bintang P. Ramlee ataupun Raptai dan Ngaromiti dan sama-sama hatu puan pengatur tajuk buku pering Arab ga. Dua tema sen bintang P. Ramlee 2020 ianya satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak tercipta ia dilahirkan. Ianya konsep daki yang ingin pinumpu nuduk karakter dua legasi Tan Sri P. Ramlee ngirusu persembahan solo berpeserta Rosen Ogi kibarat ga elemen lakonan dua segmen trio dua ia pikirian ga mungkin konsep hala tuju program ini sa karya-karya Tan Sri P. Ramlee ini ia obo kakak lagi dua obo nateng lagi ne kerah tiap sija ya. Jadi para peserta dan ngarom ini ataupun de liabitan indang kemuncak bintang P. Ramlee tiap pagi yang semeng ni and brand semeng barimuti tiap ria obo ninga dari segi ya ide ria niru botol-botol gaya ataupun watak ataupun suara P. Ramlee pak peserta demuti ia dapat kakat ragu dua karya P. Ramlee ti pakai cara depa ide nanya 100% nuna gaya P. Ramlee ti dua aspek ka deboka you know dari segi vokal sebutan artikulasi de suka penang torang dua tino ga ekspresi emosi dia dapat daknya nateng pari mungkin mun nostalgia karya bintang P. Ramlee itu nuduk para penonton nama ta dogi the detar unimas dan tias pagi ya. Jadi peserta dapat toban gaya dep dan lagu-lagu de toban nah bukan sija ngan nah tenangnya sama-sama notu ke aslian melodi buat inu ke ragu-ragu demunu lagu asal nu tetap Allah jaga ya. Jadi de dapat ko because inu dengan para pengajit de sopa ni ya, mungkin mun konsep pentas sen bintang P. Ramlee dan Ngaromiti de detar unimas dah kita dapat ninga inu gabungan nostalgia era klasik P. Ramlee buat inu ke ia ogi gabungan moden eh? Moden dua glamour ni usu pimakai yeno frame pentas plastik dua tino ga pimakai screen LED dua itira antara antara elemen ataupun konsep de pakainya sena pentas kemuncak bintang P. Ramlee dia dapat ingat sama-sama saksi ya dan TV 2 tiap pagi tajah pukul pre-i ngarum. Jadi dua orang host ataupun pengacara Yeheno de suka menang timogah pelakon tanah air te Tony Yusof dua Nabila Huda dari jagin host dan BPR ataupun bintang P. Ramlee dan ngarum tiap pagi dua antara tetamu kehormat dari nek dan ngarum tiap pagi atau ogi boga tetamu-tetamu dari anak pakai P. Ramlee lagi program denanya bintang P. Ramlee edisi ke taruh puluh moi dan sawa 2026 atau lagi yang amat berhormat Dato' Patigi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zahari bintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak buat inu ga desakar yenek dan ngarum tias pagi yenu yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman bin Hamzah yenu Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak rasa inu atau agi ga denangnya pingundak desen yang bahagia Dato' Abdul Halim bin Hamzah Ketua Siasaha Kementerian Komunikasi dua desakar nang yenek sama-sama yenu yang bersama Encik Saiful Zaman bin Yusof pengarah bahagian program radio dengarun ketua pengarah penyiaran. Okay. Jadi itu ialah antara tetamu sama kehormat dari yang sama-sama nanya P. Ramlee lagi kemuncak bintang P. Ramlee 2026 tiap pagi The Detar Unimas antara penyanyi tempatan dari anak persembahan bersama dua barang peserta P. Ramlee ataupun finalis nomor finalis P. Ramlee itu ianya Nur Hijrah Yahya atau Giroxy Easy dua Azi Mustafa ya. Jadi antara the paling menarik dan ngarum tiap pagi ingat dia dapat nek ingat sama-sama tiap pagi dia kemuncak bintang P. Ramlee itu memang ogi hadiah ataupun ide hari pari dan pakai tongan osan sejak sopah ogi 50 robis cabutan bertuah Dobo Sidia duduk berapa nonton dendekang venue ini antara ogi barang-barang elektrik, dua keperluan barang-barang debori, dua tinuga ogi tiket reengrumun the hotel the London, dua tinuga the Barcelona Spain, ogi gah tiket ataupun penginapan tempura de ni hotel de Kuching ini selama duh onuni ngarom. Okey, tinugah bogor lagi barang-barang ataupun bogor lagi cabutan bertuah de ogi obosidia nudu para penonton. Okey, di makomut dan ngarom tiap sebagi ingat dapat dinga secara langsung nyusul saluran TV2 watinuga platform RTM Click watinuga nyusul Facebook Sarawak FM. Nuam bakat, nuam persembahan, nuam pimonu de dia sama pak jekeni orang sida dari berobot ataupun dari jagin bintang Piramli 2026. Jadi seperti saja report ku sen raptai raptai penuh sen kemuncak bintang Piramli 2026 so detar Unimas dan ngaromiti ada parik bisama dua Jason de bitugas de konti YFM bidi ya.
0: Okey, jadi nanti report so pengurus atau di Dewan Tunku Abdul Rahman Detar Putra Unimas ya. Okey, jadi kira supaya dua mas mau ngemih minit atau ngerep ukur semua ngarum ya. Sama ngarum, terima kasih Bob Gono Duh Suha Berapa Ngojit. YFM Doyo, Robi-Robi, saya sambringan di gitu yang bersama Doko Iha Ngarum itu. Ya, di ngarum nunum ya, pasal nyebut ngarum nunum memang paling pening. Ngarum nunum, saya nang di ngarum itu. Gigi beringan di gigi naik TV berkaya bersama dua Rawangan rarubis senang dekoda ngerami anu pibranak mungkin lagi rami kawin ke dengan romiti ataupun lagi nyanai nyanang man ngaroma saat hanguruk duit duit saat aktiviti kupu ke ataupun aktiviti gereja ke. Jadi terima kasih ya nadi agi bersama rekoi rarubis sambringan nadi dari ruang ngaromiti guru berehat saja di bori pak sungguh radio tetap ke on ngoji teragu-ragu pingin bu ragu-ragu di mungkin nyusul nasaan sobringan sebaik berangan dari amor atau bu ostia. Jadi ragu pingin putus seterus segera biti dayung so elawati.

Okey, jadi nanti ragu menghibur Dayung so penyanyi Ella Wati. Jadi sama ngarong terima kasih dia nuduh dengan tu di Gisamerto ngarong miti. Sama ngarong terima kasih Roy Kuang di Gisamerto selamat ngarong. Puan Nyimoy ya dan selamat ngarong. Harap ngaji ragu cinta tetap nak nyoma ini pait iti ragu iti. Ya dan ngapait nuduh geng-geng di ok ngaji radio ngarong miti. Ya terima kasih Puan Nyimoy. Ya sama ngarong nuduh polsekin ya dan selamat ngarong. Sebuah pegaping wifi beraya ada ngarumiti harap kita semua sihat dengan terasa nampagu handomi ada kawasan terbedu ngariti ya terima kasih ya Rachel Merikan pun negeri Samurato Nelson Nas yang nang sama bingara dengan selamat bertugas selamat berhibur menuju semua ada kaping radio ngariti minta main lagu BL Tuuh Asal Bigaya masuk lalu lupeng tuju semua pegaping wifi hal beraya harap terhibur kena ya tiada sama Habibul ngaji telagu tu. Okey jadi harap suap berto dan keadaan sihat karo piti rada bisa saat pigo-pigo patu nya di tu sihat mun kira lagi nak mokod ke nyama bungo-bungo porong ke patah-patah sre manubat ataupun patah-patah sre di ke klinik ya. Jadi ngepuan ge nudu so berapa ngaji tu wifi mudoyo yo no patok kedua program jelajah agenda nasional Malaysia sihat ANMS di ngepuan ge nudu so berapa ngaji tu wifi mudoyo yo no patok kedua program jelajah agenda nasional Malaysia sihat ANMS saat bagian di Kuching Seri Rimoh 2020.

di umur 56 ke 50 periksa awak di okay, sekurang-kurangnya di 6 comorbid yang ada kota daya bergantung, diabetes, kolesterol bergantung, obesiti, asma, kanser ataupun penyakit kronik di bokon. Jadi ruang sini gig program ujian HPV percuma saat kaum dayung pun gadir mengatur dan program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS dia mengatur saat nunum dua minggu minggu bauh jadi kriteria mestilah warga negara Malaysia bi umur taru pro sawa kesemu jadi pernah naik hubungan seksual. Jadi itu di antara program media mengatur dan dua hanuina. Jadi sebagai atau dia ngojit abar pukul semua ngarum atau bihibul dia dua tangan ragu atau seterusnya ngarum itu jana agago agogo yang senuh dua ragu kedua cinta tetap entau genyama jangan di wifi dulu ya gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur biar tuuh asal bergaya se penyanyi Alon Lupeng. Biar pun tuuh tetap ke sehat, tetap ke dapur, tetap ke berjoget, tetap ke jenang dari teman bakuru monam. Ya, jadi semua karam, terima kasih ya Nudu dengan Doni Lim lagi sama Reto Angaramiti dan ngoje teragu joget makin tui makin suka ragu itu yang nang nuju Meteo Sokupa Picin Hukala James Roland Tuwet Nora Niti Abdul Babai Katang Johnny T Eteri Roy CMS Fred Sinoel Puan Dorin Puan Morning di Kampung Atas Amang John Amang Kelly Kelvin Amang Fadil. Ya, terima kasih Nudu Doni Lim Ni Hao Ma. Ya, seterusnya semangat orang Nudu Sino El Nurul Tika Digi sama Nudu Ngarum. Terima kasih Nudu Apita Kilan. Jadi seterusnya selamat ngarum Nudu Caroline Mata Yenang selamat ngarum Nudu selamat berkonti. Terima kasih Yenang selamat ngarum Nudu para geng-geng awah. Ya, terima kasih Nudu Caroline Mata. Ya, seterusnya Sergi Henry Bali Sekupak Bumbuak yang nak sama petugas salam Sekupak Bumbuak ya seterus Cicun Foh pergi sama Reto Angaromiti Baingi yang nak sama Ngarom dan ngajak teragu dari Pogan Sodino Pait Nuju Medese Ngaromiti yang nak selamat Ngarom pakai ragu nama so jai ke kumain ya ragu sebungas atau Ngarom iti. Ok, jadi seterus sama Ngarom untuk Calicung Tizam Lime yang nak selamat Ngarom yang nang nudu geng awan dia geng ngejeta program manggarom pawan yang nang harap suap ringan di tibur ngejeta ragu-ragu di agingan miti jadi ngarom miti nang paling ngejeta ragu cobong ini ragu miti nuju nudu suap para geng-geng awan jadi seru semat ngarom nudu lebar nagu menyenang selamat ngarom DJ dapat main ragu nolon poit toran nyayang iti ragu iti memang penuh roti ya tak masalahnya tak ada ha lihat nolon poit pak nolon lihat toran pak nyayang bunuh kodaknya leman ubat ya tiada sama bibul ngaji terlagu ti pakai sungguh mana atau bibul dia ngaji ter program atau ngarumi ti you know program dangdut you know program ngarum minggu dia dapat ngaji ter setiap ngarum anu nu ama bisa mah dua yang nang penerbit you know cunai labarit jadi kan ini you know, jatuh sama-sama dia ngaji ter program tu.

Derem terpeluh sewak penglibatan IFA Razia derem industri hiburan tanah air, IFA memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2023 ngamujur ke pari seen kejayaan di ABPBH Tarupuru. Adi bedah ayah jadi selebriti dua kali berjujud menang kategori adi sama. Ngasewak 2006, IFA Duk Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana atak kedua dengan ragu sok penyanyi IFA Razia, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, ngaragu ser, ser, ser. Ngana cak tak ada teran masa atau cukup ramen ngaragu adi dok teban beda IFA Razia.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

Anak ina dua ragu kraman adi terteban bedak Saleh Yaakob, ragu adi den ada tak ada, na ragu gali lubang tutup lubang. Muhammad Saleh Yaakob, dua beranak na 25 November 1960, dengatan ke nang SY Puankah Abang Jen, dan sok lakon timegah pelawak, penyanyi, penyampai radio na pengacara dari Malaysia. Kejayaan itu baru lepas ayah suak dalam uji bakat pentarama Jabatan Penerangan Malaysia ngasawak semangat kei mai baru. Di pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yaakob bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suak bersama dengan pentarama, Saleh pijuk kejayaan bersama dengan orkestra tetradarat OTD ngasawak semangat kei mai baru 6. Nga anak, atap cu ngan dua dengan ragu Brahman sok Saleh Yaakob, ragu di dan kipon dangdut, angka kopi dangdut, ngeragu adi dan

an kedengar ragu-ragu dangdut manya kemet atau bersama drama program dangdut ngaruh minggu bersama aku penerbit program Cun Nala Barit berang nusetu di YFM Bidaya.

matak di dalam program Dangdut Karam Minggu. Mata pecu ngah artis wankah yang jadi sebuah star so Indonesia anak inah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wankah dan betul i Ayu Rosmalina do beranak di Depok ngah 20 anu bulan Jun sewak semang pri 22. Ayah inah min anso penyanyi, pelawak, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut aditi megah ngaragu ragu pop dangdut. Menegak ia nak pejabat sobrek, Ayu Ting Ting timegah ngaragu i adiden goel ajep-ajep kalama palsu Ayu dok cipta bedak dadan adibi asar sok Tasik Malaya. Sebayana atare pecu dia ngadua ragu adi sungas Ayu Ting Ting ragu diden gay boy mucair ngasakit tanpa luka.

0: MBA Gerak Bersama.
1: Dua ragu di sebengah seayu tungkun lebih menyeram meletak ngarmat dalam program tanggut ngarum minggu. Apa nak yang lebih pansah greg, ayu ting-ting inah peminat K-pop. Sungguh, ayah inah min ansur penyanyi dangdut pakai genre-genre adi beken ngerebisi ragu so penyanyi dangdut dari Persik adi sukup ayah minat anak inah ragu goyang gergaji. Nah anak, jika tak pencuk udinya ingat dua ragu dangdut adi temegah so ayu ting-ting anak inah ragu di dan sambalado ngeragu.

Minaan dengan penyanyi dangdut Adipi Asar so Indonesia aja pernah sobat cara mati di dalam program dangdut ngarang minggu ta anena Zaskia Gotik. Kuan kaden betul i Sulkyani Adipi Asar so Bekasi Jawa Barat. Dobranak nga 27 bulan April so asmangku i mai pucu. Ina minaan pelakot nga penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cu nga ragu ada Dr. Ban pada Zaskia Gotik. Agi taruh ragu so Zaskia Gotik ke dalam kamar tak ngermati anak inah ragu. Satu jam, 1000 alasan ngaragu di dan bang toyib kawin lagi. Ngata dataran masa, jatah biji upraman dalam program Dangdut Ngarum Minggu.

0: ngarum minggu ta. Selamat bidapad, selamat ngarum. Bye-bye.
1: Okey, jadi nanti sama-sama bihibur ngoje ta program dangdut ngarum iti. Jadi adi na mo pukul resmong di setengah ngarum ti ya ataupun mo morot kadang zone interaktif ya. Jadi samringan adi aro gap sama ko iya ngarum iti dang segmen ngarum pawon. Terima kasih bubugo dudu samringan. Jadi nanti tembo sama bihibur ngoje ta program dangdut. Jadi dang setengah jam iti to terus lagi bihibur ngoje ta lagu pinghibur di mo kinyuson sa samringan. Jadi sebaik to ngoje ta ragu tadi pokok na aku apa kata dia telefon dengan tadi lagi telefon dengan Karom itu. Hello, selamat Karom.
2: Ana pakai pantun.
1: Sama ngare yang boy.
2: Mas ngare sehat mu ya.
1: Sehat, terima kasih. Oh,
2: pagi keping belanya vitamin zone zone ni Pramli ya.
1: Ya.
2: Kalau tu senang lah pagi pukul pagi setengah start kan Unimos tiga.
1: Dah Unimos.
2: Oh, iya lah. Moga bela zon-zon ti menang lah. Dapat minta lagu ya Jep ya.
1: Ini lagu.
2: Nak minta lagu ingin kan keping lagu dangdut.
1: Lagu dangdut.
2: Ya lah kalau tu lah lagu tampan ya. Masu Citata
1: Tampat. Okey, mati
2: Citata ya. Moga yang LT mati berdandu. Yang LT dengan lu bipantut suka ya. Suka ngepik wang meneg aceria wang wang sunga ngemen ado sedih ngepiknya. Dadagmu moga mu teribulah ngepik lagu. Dini yang sinuk sumu mama Beni dengan sumu krenes mang pede bela denti ana bela tayung edre dengan tayung teksi yang cun selalu ngeping kukuan ngepingare sama pingare yang cun gini nge tempat gini nge kampung kata tentu pagu lain ngejakan kukul dedeg babay Mr. Robert Jawa untuk gini babay katang dedeg gini isep lagi si bukanan Tuan Dorin cemutku kadang-kadang ting ebi deduti
1: iya
2: geng stange geng rapot deduti susah nggak ngumpaku juho dedeg mama gil ya akebede semua beladen si geng-geng awal lah si lagi ya yang si kaya kungkau nyebut genen lah tayung dengan babay Jep ya mang Jep si bepantun si ya mang Jep bedeg master komik kita sama pingah ke master komik kaya juho lah mungkin dorong 22 mungkin lah si en aja Jep ya sama pengare penuh nakit-nakit mati ya
1: oke ya terima kasih
2: tijun ku betul ku bepantun. Moga yang ilmu kot pagi dengan subuh kredo lah. Sama pengaruh. Bye-bye.
1: Okay, thank you ya. Bye. Okay, terima kasih. Nudu yang boy. Ege sama rata ngaruti. Okay, jadi. Tau bihibur lagi. Ngaji terlagu bihibur. Tau seterus. Yang nuh ragu di. Ege memiti ada. Donny Lim. Jadi magi. Reply ti. Yang nang di JJ. Wahen hau siak-siak. Ane. Oh. Tisinap-sinat ya. Okay, jadi. Ragu bihibur. Tau seterus. Joget makin tu. Makin suka.

Karito, ano penyihat mental sedunia? Takah awar enam adi bepaut nga pikir-kira pankah enam mental inah kemurungan? Tanda-tanda kemurungan inah sedih adi tui, dah bian minat naik perkara adi sebayu hati atau rindu naik. Susah beus pankah beus pahurbis. Seraru rerah sungguh mebeus ni enwanu. Seraru pikir nang adep tak dah berguna. Ka atinta seraru berisut. Kemurungan adi dok tanah kadah nunguri tipu tui ati dapat teban enam bepaut nga pikir-kira. Anu kesedaran mental sedunia dok sita ngasemeng anu bulan Oktober berangsua nyita ati inah yang kedaan kedaya ratus pasal enam berpaut nga pikir kira beken sok ngatat daya ratus bedak ngin penurung kat deh bin pedingak sarah pasal enam ane. Kembali ata agi nura susah atin manyah tandah pak begau temit rawatan tundak gaya pemudip adi sehat kasraru begau ngarawang.

Okey, jadi nanti lagu penghibur terbayar mandagas penyanyi M. Bu Choy. Oh, okay, jadi kira supaya dua masa mengucuk minit tadi atau dah segmen dengan rampauan tadi yang ngaruh buat dua miti. Ayo, jadi ikut saya nang lagi ke atau tika iti dan pimpinu pari esok pacar rauh rebis lagi esok dan lagi suak ningat konsert rakyat ya bersama tadi dua ngeramat anu pibranak ke mepuluh esok yang dipetua negeri Sarawak ya. Jadi ketika itu mungkin lagi nanti dan pemenu pari ke Bori pakai sungguh menuh harap nyenang dari sejak pemenu ingat dengan Robiti harap nyenang selamat ya hendak ke tempat di tujuh ingan. Jadi luar sana saat beringan di petugas dengan Robiti selamat ke petugas nuduh seberingan. Jadi rapai titi mun buat sejak segmen itu boleh puas ngaji radio WFM Broyo dapat juga terus ngaji segmen semong dua nuam ya. Jadi lagu pergi buat seterus lagi hingga romiti yang tuah dengan ragu yang sebungasan atau ngamu dua ragu kedua ngarom andunom.

Okey, jadi nanti ragu pergi berasa di Helili pakai sungguh mana atau mana kan juang segmen dengan rempawan tadi yang ngerawiti. Jadi, repai titi ingat dapat dah berhibur ngajak ta YFM daya dan segmen sepong dua nuaman dah ke pukul nuam pagi tiap pagi. Jadi, pukul 6 pagi tiap pagi ingat bersama lagi dua pengaruh ke idea petugas dan segmen makat kerimu khas ya. Dah ke pukul pri ia pagi. Jadi, ingat ini aku di JJ sering ucap selamat ngarum. Terima kasih berbuka untuk sobringan di gap sama aku dan taruh jam ini noga to berapa bau di segmen 2 hondo di pokon jadi ragu pia bu atau anggara miti ya no ya no lon pa ite yo atau lananya yang jadi kan ni lah bye bye nuduk so beringan.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ngogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, ke doli yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya na. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul munya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Oh, mak masam-masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mau ingat botol na bonar-bonar.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu?
1: Eh, bah, sanu. Mugu ya ada nyaman ti. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan dua itu, gituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah tu kenapa nyaman patuh na sebarang kan sini sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang puan ke doh
2: yo udah jelebu cus bunuh dia
3: botol ku pilih udah patuh ke udah jelebu
2: jelebu minta maaf.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul Isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarang.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Riu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau nunggu mau setia kau nak kot, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku penuh dia, kaki aku guyu-guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh, kalau di dengan aku nih ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang pot ni. Idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak terbang aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti ti do dia aku nang. Cotia aku sih nasadiku. Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanu kau ada doh ni tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu putih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

0: nasihat tinggal dah duduk nya adalah anda jadi guru amat-amat nya da bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok. Cuman, oh esok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dia kata cuman Nadin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi. Ti yang guru, lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi. Sebab mesti. Lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
1: Anak-anak kering kata ya buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
0: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
0: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
0: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Midoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan beg ti. Pensel no. Tipotil ke dia. Lebih kurang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap undup kai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
0: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
0: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
0: Yo mai cikgu. Nah, Jason lah.

0: sel mutipari balik ku tiap jadi penuku jaka dari ponai tia.
1: Nah, ka betul dinang ku tie. Ti memang pasal ku.
0: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
2: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
0: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ani bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ani di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dek mana tiap jokpi ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama gaya pun ingat kiat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah penguman ko.
1: Eh, itu penguman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal penguman suaja ya ke. Subah nyaman sejak penguman dek.

0: kerja ke ti ah. Ponu nak ke ponu. Mu ti tos sehat sebenar pa mu.
1: Eh. Ti. Tadi ke boleh dukun ke nya de tubon ku puak ti.
0: Ya.
1: Nyu ti ang di situ je. Pandai pagu pa mu. Boleh ku tolong ku dekati pa mu.
0: Ah inoh le buat na inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh mungkin kumpuan nya mu ti ti. Yo cek atas barang ti.
0: Eh dosa.
1: Ponu nam nenu.
0: Map saya dukun, map saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penu. Tu di mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dah mesti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya, betul.
0: Hmm. Gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali sepal mu sepal nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lah iyo ti. Kau dengar so pagi itu, duit yang pucat mu nih, dua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati ku rasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih. Ku rasa doi yati periksa atau pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek adep.
1: Hah? Dia ku si iat nah.
0: Eh.
2: Kahai ku ngecek aku mati. Kahai nama si iat.
0: Itu yang si iat makmu noh it nih.
1: Oh iya mai.
0: Oh kebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Wakil mai.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek nah.
1: Nol ku dorek ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti ge paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ragu dah lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Mencet je, mencet je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kan, relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi, ada lain tu mai.
2: Ni cek adak mata ya, cek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo matu tu lepas nuyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua ngah
1: okey mati
0: do
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mulai mana ubatmu, lahan berlihat.
1: Yolah.
2: Ti surat siklip mu lah, mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali, ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ngin aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon tu lah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ngin aku tu ya.
2: Iya, boleh.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamunit di bemakung bak ku ti ngujit musina di no.
2: Eh, muti bonang li dapot gitu, muti rebati.
1: Eh, tunggang bak ku rebati ni nengak mo. Nengak ku gong steering gitu ya.
2: Agong sija, muman mogo ni. Kuningak mu, monu mu syoti ya kon kot. Muna liat, mulut palitnya.
1: Eh, tonggong di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong bunuh ku nak ku gemot tadi
2: bukan ni aku soto apa lagi soto kalau di dengan ku ni ha so lepas ni gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kan ni nyuyuk kan ni bojang potnya idoh ku tahu ku sebenarnya ni mu rasa mu nang do dapat nang do dapat aku bukan ni aku ti dog aku nak terbang aku Kristen ku gi pakai dog berani nang mu mak nah tak bohos lagi ya itu di doli aku nang Coti apa sih nasi adikku? Itu aku nang memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kon ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mata bang mata le mabuk. Bahaya.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen semuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen semuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: YFM di 0.2 MHz.

0: Muat. Mengani harap berjanji kerja. Bayu kerja ada siap. Boleh diri temegak mudip. Dekat ni kadri babe si. Ah, bagus punya kan.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu Uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Mani ce, hati aku lah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nombor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuhkap.
2: Ayo, ayo. Ngenaiin damut ayah. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuhkap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi diril banca murah kudu ringgit nak rega nengamin
0: kan meng si Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak jaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bantu
2: boleh ku nyugon na gamu kasal diril si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia en mada-mada adep ku timun mahun beda nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali.
0: Aduh, Raja Bina kesenakan tibe. Abah dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya, panai-panai.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumah bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oni lagi.
0: Oi.
2: Oni, denai mutek tu ya, protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, hai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak kuri aman koyuh de kodai nu, nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

Raja Samanyirami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngap penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawa pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: daan pengudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Nak, oh nak, babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang semua no, pak sekia bergatung. Babai do dapat mit, seorang nak tih tolong babai yo. Nak, babai lemit tia.
2: Oh ni hal yang mati, bo'o nogi, tongan lagi rogi. Aduh, premit eh. Dari kaya gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh. Susah betul ke?
1: Yo le nak, doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai yo nak.
2: Bay, sodang sina bay, sodang. Penuh kan ni? Dah nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tau ti. Mungkin disiwa ku kirim babai ti. En, mit meh, barang ti, taban tu ke moto.
3: Ih, nyamati. Oh, nogi. Tangan lagi, lagi. Ada play bakate.
2: So ono ino. Doli ati aku ngamal budaya do bradati duknya di bokon. Mak sekali-kali ingan da budaya do bradati jadi walisan dang idip ingan. Bradat onak, corak so idip oto.

0: вечера Писама.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai de dapat gis. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberkulosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semua

manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya bukan. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dog 6 GB. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau ih di surga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam surga. Ngindi kau ih pengidip barak mandu, ampun sarah kau ih, mun kau ih ampun sarahnya adi kau ih. Mada kau ih, obuah pesuba, pak pijuwa kau ih, sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda kau ih tungang kirin Jawa pandu bauh ngan iti. Kau imitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau ih. Saedang kau ih mokat nai kerja pengunai kau ih. Kau dapat selamat untuk ketubatan duiti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau ih di menu kau ih. Mak retogan kau ih, paksaru ngopit kau ih. Nyebrekat reh kerja di kau ih nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau ih. Tepat sama, kau mitia geda ingan nyeboton rawak madis ayo kau ih. Dua dak su kau ih ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih kau ih diogi ondam kau imiti da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong kona na tompa nyebrekat ke bara onak onak kau ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan kau imiti doh berdoa itih dan adotonak ingan Jesus Kristus Tuhan kau ih. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tu duh pinindu topa ni itung pokat tuah roh kudus roh duh suo suo tu nogstui tuwe. Amin.

pukul 6.30 isan-isan. Sibungas i puun-puunakah? Sarawak pakai sumber piin ka tenaga bisi getrik pelaburan pusat data. Saluran paip gas kidurong sama laju negap infrastruktur tenaga Sarawak. Pimiang biguna bian atak pimudip bijak nura pengaruh digital. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani bersama ngaku jenela bari drama gadok perua so YFM Media. Madin Tengah Negah. Hakim Bas Sabah ke Sarawak Dato' Azizah Nawawi dia derem senarai penerima darjah kebesaran negeri Sarawak bipawut penyita andu penyeberanak Adi Maipro Sewa yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak Kuching. Ayah terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS aditeban gelaran Dato' Sri. Sama terima darjah di sama ina yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz kat Dato' T. Ah Ching. Sedanana patnaan terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK, nemnaan terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS ke 20 taruh naan terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Berungun 1,350 naan terima anugerah kebesaran reis bipawut Rami Ana. Stadenana rimah naan pitugas perkhidmatan Doktor Udara FDS di tinggi ong derma susah helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram ngamai anugerah September dipas terima anugerah pegawai bintang Sarawak PBS pakai gaya anu merta. Ngara ina bidau Kapten Zainul Afiq Bisham, bidau Dr. Ainul Baraah Kamarudin, bidau Alexan Adit Henry, bidau Debra Moset, ka bidau Jesse Payajo. Anugerah ana dok ngen yen ngaten jasa ka kerja pengenai ngera tipuh kena pinanggung derap menyedia perkhidmatan pinyihat ka rakyat. Ngaagi sumber piin ka tenaga elektrik teban penyibeke ka Sarawak yen terik penyekembang pusat data revisi yen nam pimite sistem penyimaded ka operasi industri ana. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang penyedara sumber asarana dapat nyukong penyekembang ekonomi iso penyiguna teknologi. Ayah kida sakati tipu istiadat perbarisan dan rapat raksasa bepawut penyita anu penyeberanak adi Maipro Sewa yang di Pertua Negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ayenang penyekembang modal insan, kerja peratin, inovasi, samun kelestarian abang terun sekubigunai netu Sarawak jadi kuasa ekonomi bauh ratawati ngasewa 2000 taruh puru. Kena sopetak ada dok tumpu ina semikonduktor, pembuatan termaju, tenaga hijau ke hidrogen. Dalam pikara dibekan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang Petroleum Sarawak Berhad Petros naik saluran paip gas adi emu 65 km so kidurong ka zona perindustrian sama laju Bintulu. Projek anak ina yang berdak beke infrastruktur tenaga Sarawak. Atina kada so pimansang Sarawak gas roadmap yang peruah sumber gas ka kawasan dibekan diri sati. Raka anak ina yang kakat penyekembang ekonomi sama nyukong pemerintah industri adi deh berkembang. Ainang penyeruah tenaga basic jadi penyerah Sarawak dalam trik pelaburan ia nepitak sektor semikonduktor, pembuatan termaju, hidrogen ka metanol. Pimiang biguna bian atak pimudip ditegap yen ngata nepikara adikena kadeh kena derem jeman digital. Gapit Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusof Kidanang ati suku biguna sian itibaran merak deh udah tiur ngakandungan digital adikilian pikara adideh kena. Ahli Parlimen Petra Jaya anak temit suto pakai media sosial kak main gap ngapa herbis dapat ngubah gaya pimiang bipikir samun urah rakah. Ayikidan sakati tipu program motivasi
motivasi sedia menghadapi masa depan sesi dialog bersama Gabit Perdana Menteri di Dewan Serbaguna Taman Sukma, Kuching. Lebih 100 naan pimiang adibi umur diasas mengtaruh neks mengmai suak kawasan Dewan Undangan Negeri Samariang suak program anak.

PCU nga aga. Rakyat dok ingat beratemit bat di penyihat mental kak mitik pendurung kemai nurak sesah pikir-kira dalam pemudip berperang du. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil Kidanang, penyihat mental berguna dok jaga beramah nga penyihat fizikal revisi tipuh nurak kerja pengenai kak rawang. Dalam Facebook pipebut anu penyihat mental ong mijah ayang ngatat individu adi nurak susah sadi ibadah bikutong pikarana nga individu adi dapat ngerabis saya. Anu penyihat mental ong dok sita ngasimeng anu bulan Oktober tiap sewak ia nekatuh penyeredah berkait penyiguna penyihat mental. Penyikembang Eko Kerja Nemi Ray jadi penerik bau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar Piguru Sewak Bau. Rakahana dapat nambah penyedapat kat kukak peluang kerja yang rakyat sepa pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Bili Sujang Kedanang potensi abang terun samuntuan deret ka ribaan dapat dok nyikembang jadi projek kerja nemi komuniti. Dan ratus dapat nambah penyedapat so penyedia remin nyandong perkhidmatan pemandu pelancong samun jua pengumuman derep reis. Ayah kenal sakati tipu program jaga tuan so penyesuak komuniti derem eko kerja nemi ke konservasi di pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Lundu. Pemanai drum sains teknologi ke inovasi dupan tubak bau suku berguna ia nekuka peluang ketibaran anak ngusa pita kerja kemiang moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Min Kedanang atik samun kuas teknologi nimun kecerdasan buatan drone ka bioteknologi. Penyeguna teknologi anak dapat nambah penyengasi penyeruah ke nyukong menjengkembang pita kerja kemiang adirabis mampan. Ikan sekat tipu kuka program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Tibaran pemiang timiri domite bedam merut kelab ka persatuan. Penyesua aktif dalam persatuan skup guna ia negap penyabah hadap katu pemahir ka penyekembang masyarakat. Datuk Bandar Miri yang dimenegge Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yee Siu Sang Kedanang ati menegah kuka peluang ka pemiang ia nambah pinjawi sosial kesua aktiviti sukarelawan. Ekdan sakati tipu teup program intervensi Belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Nangemasagah kurik bahasa pun puni. Sarawak pakai sumber PIN ke tenaga bisik terik pelaburan pusat data. Saluran paip gas kidurong sama laju negap infrastruktur tenaga Sarawak. Pemiang biguna biar netak pemudip bijak nurak pengaruh digital. Ngana atik degah so YFM bidia dok nyusun pada Monica Gary kadok nukar kapinyo biatah berafik moloran so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kasalam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Radio Rahman ada Dr. Bawada Subuh Klinas Fit DJ Salako Joget Cinta Setia Prabana Sobra Agar Bisingan Adi Gip Sama Ke Sesana Nawati Di WFM BD RTM Kuching Seramat I Senisana Ka Sobra Gia Seramat Anu Minggu Bisingan Adi Murat Nabi Sama Ke Di Sesan Anu Wati Ribas Ati Tidak Dapat Sama Sama Ke Dengan Agah Di Nama Dua Ya Dalam Menyubuhkan Sadung Agar Diskasen Tapa Terus Sama Sama Ke Dengan Pukul Ju Setengah I Senisana Dalam Menyubuh Cagoy Kali pasana tadi sama-sama dengan Agaya Nota Yanan Wati info cuaca Dok Peruah Berjabatan Meteorologi Sarawak Sementara ada pesawat sama dengan program Rana Pimudip Sesan Andu Wati di Dok Peruah bersama dengan penerbit program Nina Francis Averal Chu ya ngah tarik sama-sama program dengan adapta anda pukul pre-ee senesan sebetulnya dapat sama-sama kini ngah agah ada dua puah sepusat berita radio Kuala Lumpur anak ini apa dengan ya sesuatu program tapi itu terus jam tapi sama ia nesesan anda minggu atau dalam segmen makat kali muhas mengdi pada bulan Oktober 2026 harap so program dalam buat senang lebih senang adi agi bersama ke adi awal sesana ti ya buka radio ngan makin dengar seran ku di radio sesan anu wati sama-sama pramen perengan adiki bersama di WFM Media RTM Kuching lepas hati terap cuy pramen adap tangan ragu pramen adi Dr. Bambila Tonyo Spoji Sarugaon Swena tapi cuy dia pramen ngati beran di Vipers ngan ragu di darapi ya makasih di WFM Media RTM Kuching

Muhammad Musawir Abdul Rani, Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan, Zon Timur, ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026, Rejung Rami, ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi, ngah Dani Hasbullah, juara Bintang Piramli 2024, ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf, ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Sebungah Senapun Punaka. Sarawak Minan Sumber Umur dengan Tenaga Berasi Narik Pelabur Pusat Data. Saluran Pipe Gas Kidurong Semalaju Negap Infrastruktur Tenaga Sarawak. Bala Tak Abau Perlu Disiplin Dengan Pintar Ngelawan Pengaruh Digital. Selamat berpagi. Semangat aku Lina Jagem agah da berpagi ti. Dengan ti agah da apuno. Hakim Besar Sabah dengan Sarawak Dato' Azizah Nawawi paling taya terima darjah kebesaran negeri Sarawak berenu nyambut anu pimayan ke Mahipuru yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Chunaidi Tengku Jaafar da Astana Negeri Sarawak Kuching. Neterima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS ngeban gelar Dato' Sri. Terima darjah desama yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Alibasa, Dato' Abdul Wahab Aziz dengan Dato' T. Ah Ching. Empat orang terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Enam orang terima anugerah Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. 20 orang terima Darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Kihong 1,150 orang terima anugerah Kebesaran Negeri Kali City. Rima petugas Perkhidmatan Doktor Udara FDS kebes da kes helikopter da long lelang ulu baram mahi anu beramperi da merimpas udak senarai terima pegawai Bintang Sarawak PBS secara atumetra. Balana turang Kapten Zainul Afiq Bisham, turang Dr. Ainul Barah Kamarudin, turang Alexan Adit Henry, turang Debra Moses dengan turang Jesse Payajo. Anugerah tinanetian jasa serta kerja keras rima pertugas nyalan tanggungjawab perkhidmatan penyihat nek inyaratus. Sumber umat dengan tenaga elektrik berasi tinan Sarawak narik pimancang pusat data lebih lagi sistem pimabi dengan operasi industri. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Manang ahi sumber umat dengan elektrik dapat tolong pimakat ekonomi negeri minan teknologi. Lepas nanti masa berucap de istiadat berbarisan dengan rapat raksasa berenu nyamut anu pimayan ke Mahipuru yang dipertuan negeri Sarawak de Padang Merdeka Kuching. Pimancang modal insan, penyelidikan inovasi serta kelestarian orang tarun jamin Sarawak jadi kuasa ekonomi bau de rantau siti sewa 2020. Lebih numpu sektor semikonduktor pembuatan paling maju tenaga hijau dengan hidrogen. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Menang Petroleum Sarawak Berhad Petros masih ngunah saluran pipe gas kamu 65 km masuk kidurong nek zon perindustrian Semalaju Bintulu. Projek tina negap infrastruktur tenaga Sarawak senci tengah masuk Sarawak Gas Roadmap ngada sumber gas nek kawasan beken dan negeri. Tujuan tina perancang pemakat ekonomi serta nyokong industri makin berkembang. Tenaga elektrik berasi ini langkah Sarawak narik pelabur sektor semikonduktor pembuatan paling maju hidrogen dengan metanol. Bala Tak Abau perlu disiplin supaya kai terancuh badak pengaruh negatif da dunia digital. Gabit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusuf Menang, penting disiplin supaya Tak Abau kai dukok percaya kandungan digital piluah unsur unsur ganas dengan bersaing lebih-lebih. Ahli Parlimen Petrajaya ngwicunto Matan Ahimasa da media sosial dengan video game boleh ngancuh gaya berpikir dengan bertindak. Lepas nanti, the program motivasi sedia nura masa-masa daerah mana sesi dialog bersama Gabit Menteri Bahas Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching.
Lebih 100 orang taap bauh bi umur sementara neks memai sawak masuk kawasan Dewan Undangan Negeri Semariang, Ngupan, Pokren City.

silong dengan aga. Inya ratu stopi tayin mit bahat pinyat mental dengan minta pinulung sekira ada penyusah bahas da udip tiap anu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel menang perlu nyaga pinyat mental serta fizikal lebih lagi timpuh ada penyusah kerja dengan mama. Da Facebook masa nyamut anu pinyat mental sedunia anu nyandun. Lepi rancang individu ada penyusah bahat supaya kongsi penyusah dengan inya boleh percaya. Anu penyihat mental sedunia samut semeheng anu bersemeheng tiap sewa ngancak inya ratu sedar penting nyaga penyihat mental. Pimancang Eko Pinami tumpu da kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar Tegi Sobau. Tina nama pincian setengah ada peluang kerja bagi inya ratus kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sucang menang, potensi orang tarun asal mengtahur tarun tuan darat dengan berumah. Dengan rimuan tinan produk pinami. Inya ratus dapat pincian masuk ada homestay, perkhidmatan pemandu, pinami serta nyua pimaan tempatan. Tapi nanti masa berucap the program nyaga tuan simpan kekal ngeban komuniti da eko pinami serta konservasi da pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Lundu. Belat abau pintar sains teknologi dengan inovasi boleh ngekat bidang kumenyang moden. Ahli Dewan dengan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming menang kiberat ngekat teknologi kecerdasan buatan, drone dengan bioteknologi. Nabi nanti masa berucap muka program Putra Bakti Mega Youth Explore Bintulu 2026. Balapi Wujang dan Miri dah pinta jaji ahli kelab dengan gerumpung. Aktif dilibat, gerumpung dapat percaya adep, belajar ki mahir pemimpin serta sua de pembancang ratus. Datuk Bandar Miri, jaji ahli Dewan dengan Negeri Pucut, Adam Yi Siu Sang menang, Wujang ada peluang sua aktiviti sukarelawan. Lebih nanti masa berucap, the majlis penutup program, intervensi, belia tidak berpaksa. Tidak berpersatuan 2006 tak miri.

Lina na ku mengeraga ku maca puun purna segalaki. Sarawak Minan Sumber Umok dengan tenaga berasi narik pelabur pusat data. Saluran pipe kes kidurong sama lacu negap infrastruktur tenaga Sarawak. Balatabau perlu disiplin dengan pintar ngilawan pengaruh digital. Saya yang ketiaga ada pagi tidur susun badak Monica Carey masuk section betul semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya pada Maureen Ancak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suat 2004 Siti Aisyah alias rekod sejarah dalam sukan berumah pesikar istipo jadi pelumba dayung sepungas adi mujur maat podium di siri marathon berentas desa Union Cyclist International UCI. Aisyah kemas perlumbaan adi jo 75 km, adi rekod masa 4 jam 9 minit 20 saat di tempat nomor taruh. Tepat sebungas kejohanan dok depu jangka Kesek Stefkova so Slovakia ngetepat nomor 2 dok seun beda Supukson Nuntana so Thailand. Pimujur ati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran. Pimujur ati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali ngasua 2005. Begin suayah dua anak andingi pelumba dayung dalam reis menegas un slot ati anak ina Mas Ziyaton Muhammad Razi nga Junaidah Jus anu tidum siarah dosen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Jaga Berpagi, segmen Makan Terimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kuching dengan 06.7 MHz Serian.

Raga Brahma dari Dr. Pabra Mike Rantai Pinggir Rindu Ampa atau Wana Tak Madin Berdingan The Prima Menara Pas Pekerja Isan-isan Lepas Seti Pekerja Setengah Isan-isan Tidak dapat sama-sama Haki dengan Gah Discussion Dalam Pemenuh Bawa Jago Terima kasih Tiba Rengan Habis Engan Di Agi Bisa Mike Awar Sesan Nanti Mien Station YFM BD Ngenak Cak Tap Judi Prama Nadab Tak Ya Ngan Ragu Prama Sayli Sia Sidem Ragu Diden Jugan Tengah Keesik di YFM Media RTM Kuching.

Kita buat dua abar. Ratus de boko bersebaya dah jaga penyihap mental dua mitia pindurung sekira stres dan idip birang konu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil sebenang, penyihat mental mestinya jaga sama koda penyihat gonan abetah sen keraja dua rawang. Berama dua nu penyihat mental sedunia sumia, de Facebook ya mitia, nya ada stres atau ogi pinusaha bikusi dua nya ada bisaya. Anu penyihat mental sedunia abang ramat dan semeng on brand semeng bidang sawa nganya nama pinyoda ratus bikait penyihat mental. Pimasang iko keraja nomire jagin pinumpu bau de kuasa Dewan Undangan Negeri Dun Opar taja sawa bau. Sijaka inu nganya karik pingi dapat dua buka peruang keraja nudu ratus derua pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang, sebenang, kuasaan abang turun koda dorut dua. Air terjun dapat abang kakat jagi produk kerja nomi melibat nyaa ratus. Ratus dapat sen ping dapat. Pakai sidia terpada jagi deriba pinomi dua jua pinguman tempatan. Ya sebenarnya niti takar nyi pingusap dan program pemerkasaan hutan simpan kekal melalui pelibatan komuniti dalam iko pelancongan dan konservasi de Pusat Kesemelangan Teknologi Sarawak Lundu. Anak muda mesti ponai sains, teknologi dua inovasi sabar demunu dapat kari keperuang dalam bidang pimurah moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming sebenang, iti morat bayar belajar teknologi koda kecerdasan buatan drone dua bioteknologi. Teknologi dapat nama pingin luar dua nyukong pimasang sektor pimuruh derobis binaan. Ya seperti ini ti takat nyimping usap dan pitaja program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Belia de Miria Bomitia dan Suat dan Klub Dua Persatuan. Itu dia ngajar pada munuk bisaya nudu odepa ponai ngubak dua ngin utung nudu pimasang rakyat. Dato' Bandar Miri de Jaginga Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yee Siu Sang sebenang rasa ni no belia repiruh robi boganya a dua nuna aktiviti sukarela. Ya sebenarnya ni titakar nyimpin usap dan majlis kakua program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 de Miri. Kung mas sabar kubasa bau pun. Sawa pakai sumber PIN dua tenaga berosi Norik Pelaburan Pusat Data. Saluran pipe gas kidurong sama laju nguat pimudah tenaga Sarawak. Remaja mesti puan oni depagu dua jad dan dunia digital. Di si Jabar da Benyusun da Monica Gary da Benukar Kang Sinabau da Malaysia Denison Section da Berita Awas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi dua salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu-ragu nanti Dr. Ban berda alon lupeng. Membunga jenaga 50 minit lepas pukul rejuk. Ia senisan dengan yang asrama. Ia senisan di barangan. Rewis dengan adik-adik bersama ke asasan Anwati di WFM BDA RTM Kuching. Berdengan tadi adik bersama hangat tadi awal Facebook. Asrama asasan tuduk Henry Bali. Asrama-asasan sama petugas DJ dua geng-geng awal. Fan Club Seluruh Gerina. Salam damai so boombox. Senang. Mitir ragu saru gaon. Ragu di mah tak main deja. Ya. Asrama-asasan ke tuduk Simone Karong. Shalom. Selamat asasan minggu. Selamat bertugas di Jason Inang. Ya, shalom. Ngah aku nak gengen sama-sama terus so praga berdengar dikenal adab inga so praga peminat setia Radio WFM Bidia Seninang. Salam sayang, salam ceria selalu. Please Sunday morning ngah tepatnya berkat so praga barata Seninang. Terima kasih ya. Aku nak ingin selamat isin sanga di Nurul Atikah digik ke bersama ngah tak sesan Anwati ya. Ngah aku nak ke dengan tak Johnny Oni digik ke bersama ngah tak sesan Anwati so berpagi dengan soal pagi ni minggu dengan soal petugas dan DJ petugas semitir aku joget naju ikan kena ya tujuan soal praga digi bersama sesan Anwati di YFM dia semoga terhibur dan berpagi di kuana. Terima kasih ya sama sesan ke tudu dengan tak bapak konten digi bersama ngetak ya during ke base shalom selamat pagi selamat petugas untuk DJ Lali Konti ya shalom selamat pagi kena duduk suap peminat setia YFM dia berada dengan di persatuan peminat seni music beria salam damai blessed Sunday. Terima kasih selamat sangga terduduk Michael David Protasi selamat pagi DJ selamat menjalankan tugas ya terima kasih mitik ragu aku mau pencen masuk juga David ya terima kasih Michael David Protasi selamat sangga terduduk Donny Lim lagi ke bersama ngetak sesan Anduwati bapak konti selamat pagi anu minggu DJ berkonti serta semua peminat setia WFM bida dekat penerbit berpagi di salam damai tanpa berkat kita semua kuana ya blessed Sunday. Terima kasih semua sangga tu Dubai Jagoi lagi ke bersama ngata sesan Anwati have blessing Sunday seninang selamat sesangga tu James Pengiran Nicholas Teres lagi ke bersama ngata sesan Anwati ya Sylvia Nigo lagi ke bersama ngata di WFM BD. Hai selamat sesan tu Charlie Chung Tizen Lime adik ikut sama ngetak ya semuanya Selangor have a blessed Sunday morning seninang bicara aku jawabang tujuh terus sobrak para geng-geng awah terima kasih sama sangga tuduk Amir Sam adik ikut sama ngetak Sanwati ingin punya pesan tuduk sama sesan tuduk geng-geng awah WFM video kabar peminat-peminat tiki-tiki baraya kis sama sesan ke selalu dapat dingin di udara seninang have a blessed Sunday harap bara di drum senang kak sia-sia seraru terima kasih Amir Sam selamat pagi tuduk Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat di Cilalang selamat pagi ceria DJ salam pagi sahabat di YFM Bidia Senina terima kasih Asfian. Gunakan pecunga dengan tak Rachel American selamat sesan DJ Lala geng-geng PPSMB kaya ngabara peminat setia WFM dia blessed Sunday terus sobra salam manis so siberan seraru terima kasih selamat sesan dia terus kawi kurus selamat makan kerimuha selamat persiaran buat DJ WFM dia kerap bersama bertemankan DJ Lala ya semoga sobra kerja pengendai dipermudahkan seninang amit tak ragu babe pencin seninang ya tujuh terus sopra gedigi kena WFM Bidia terima kasih kami kurus sama sangga tuduh bunda babe wai selamat pagi selamat minggu DJ yana beratus di kampung Krusen Mawang seramat munka gereja seninang terima kasih selamat sangga tuduh Mary Sarop besok Sunday tuduh sopra ke pagi hati salam damai terima kasih hai Agustin Mawang Agustin seramat isi nisan kemenaga selamat sangga tuduh Linda Katet selamat sangga semoga barata sentiasa selesai.

Dung di Kuching Serian Samarahan Sulaiman Betong Serikai Sibu Mukah Bintulu Kapit Miringa di Limbang. Kedah Raut Barat Sarawak Barat Raut Simang 20 km sejam Gerumah Bergatung 0.5 Negni 0.0 meter Ngadi Utara Sarawak Utara Barat Laut Simang 20 km sejam ya kedaan Gerumah 0.5 Negni 0.0 meter. Takap ras nanti 24 darjah Celsius Negah Taruh 24 darjah Celsius saat ini berdengar keadaan gaya nutayan Anwati yang seluruh negeri Sarawak ada kuat kuasa sepukur ju isan-isan tejah semang ni bulan Oktober 2026 selamat isan-isan di barangan terima kasih dengan di agi bersama di Gimian Station YFM Media RTM Kuching dan saya tetap juga dengan perangan ada petang ragu beraman dari Dr. Man Budaya Lawati dengan ragu di dan dayung kasih di YFM Media RTM Kuching pukul mai isan-isan atau dapat sama-sama kini program Arana Pimudi Perido Peruah So Gereja Anglican Deperuah Ngada Susun Bedak Penerbit Francis Farrell Chu

0: Jaga Berpagi, segmen Bakat Terlemahas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Salam kasau prig. Aku Reverend John Libar, so kerja yang liken. Bila apa dengi ngabarata dalam program Arano Deep Yun Mingwati. Jadi ngata apa juga program mati, atau apa juga ngai nyanyi.